0: Terus ada lagi di simpang Kalibagor ya. Kalibagor ini yang mau menuju ke arah Banyumas ya, karena lalu lintasnya cukup ramai ya untuk pada pagi hari ini. Ramai lancar karena banyak kendaraan barang juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Hari ini untuk kemacetan ini tidak ada juga, walaupun yang tambah dari Suaraja, dari Sakalputung atau Pekaca ya, dari Banyumas ini lancar semua. Terus berikutnya lagi ada di Simpang Karanglewas juga lumayan ramai ya, untuk terutama yang ada di arah barat yang menuju ke arah timur, karena di arah barat pasar ya, itu kendaraan sepeda motor atau pribadi, kendaraan barang, ada bus, ini padat ya untuk di arah baratnya. Tapi masih terlihat bisa jalan ya, lancar gitu, masih lancar lah untuk pada pagi hari ini. Walaupun di pasar ini benar-benar ramai ya, banyak kendaraan berhenti di jalan, ada yang lalu lalang, ada yang menyeberang di pasar Karanglewas. Tapi ini langsung habis sih, biasanya langsung habis yang terlihat di simpang Karanglewas. Terutama dari arah barat ya, yang untuk yang dari arah timur, selatan utara ini lancar semua. Dan terakhir saya sebutkan di simpang Haji Barang ini dari ketika di simpang ini juga sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, walaupun kendaraan beragam ya di simpang Haji Barang, sepeda motor, mobil, jadi kendaraan barang ini tidak ada kemacetan sama sekali, lancar semua dari arah Kota Purwokerto tadi, dari arah Bumiayu, dari arah Selatan Wangon atau Cilacap. Ini lancar semua. Jadi yang mau melalui simpang Haji Barang tadi ada kayak kepadatan dari simpang Karanglewas. Ini untuk sampai Haji Barang ini sudah lancar lalu lintasnya. Jadi tidak usah khawatir untuk di simpang Haji Barang. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Oke, sampai jumpa.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, ada satu kabar yang miris ya dari Kabupaten Banyumas, di mana ternyata Banyumas itu ranking 3 kasus narkoba di Jawa Tengah ya, dan mayoritas korbannya ini berusia muda. Jadi penyalahgunaan obat-obat tertentu atau obat keras di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mencatat sedikitnya terdapat 8 jenis obat keras yang selama ini kerap disalahgunakan. Antara lain ada Trihexypenidil atau pil sapi, kemudian Tramadol dan juga Dextrometorphan. Dan Kepala POM Banyumas Gideon mengatakan obat-obat tersebut tidak boleh digunakan sembarangan dan harus menggunakan resep dokter. Gideon menyebut kalau dalam 3 tahun terakhir tren penyalahgunaan obat tertentu ini terus meningkat. Salah satu faktor dari meningkatnya penyalahgunaan obat tersebut karena mudah didapatkan dan harganya relatif terjangkau, karena bisa dibeli di apotek ya, bisa beli di toko obat, harganya pun murah ya, lebih murah daripada kalau narkotika dan juga psikotropika. Dan lebih lanjut Gideon juga mengatakan obat-obatan yang disalahgunakan itu mayoritas merupakan obat saraf yang berfungsi untuk menenangkan sistem saraf. Jadi efeknya bisa beragam, tiap orang berbeda, ada yang menjadi hiperaktif, ada juga yang tiba-tiba langsung tenang, langsung pengen tidur, dan ada juga ya yang berbahaya, yang bikin hiperaktif dan jatuhnya nanti bisa melakukan tindak kriminal. Dan untuk mencegah penyalahgunaan, Gideon menekankan pentingnya pengawasan di tingkat apotek dan juga kontrol resep dokter. Jika pengawasan longgar, masyarakat terutama yang rentan terhadap kecanduan akan lebih mudah untuk mengakses obat-obatan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren. Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi buat kamu teman Produa yang udah komentar lagi di 081-327-312-222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih ya teman Produa, kamu tuh tim penyuka daging sapi atau daging kambing, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa Pipiu. Namanya unyu-unyu banget Pipiu gitu ya. Katanya paling suka sapi kak, soalnya gak perengus. Kalau daging sapi lebih banyak menu olahannya dibanding daging kambing menurutku. Oke, thank you buat Pipiu. Di belakangnya ada Nandita. Hai Nandita, katanya semua dagingku makan termasuk daging yang gak biasa dimakan orang. Aduh. Semuanya aku makan Kak Siska. Alasannya ya biar tahu rasanya semua daging. Sama after makan apa yang dirasain tubuh, kayak hangat kah atau gimana di dada atau di tubuh gitu. Waduh, ini emang agak lain ini emangnya Nandita ya. Thank you ya Nandita ya. Terus ada lagi dari Amalia Putri, katanya suka banget sama daging kambing kak, soalnya enak banget. Pagi buat kakak Siska, boleh request gak? Requestnya nanti ya, requestnya nanti jam 10 sampai jam 12 ya, di Produa Hitlist ya. Amalia Putri, thank you udah ikutan komentar. Ada lagi dari Anissa di Purbalingga. Hai Anissa, selamat pagi. Katanya kalau Anissa itu lebih suka daging sapi kak, karena kalau dimasak gak bau, gak seperti daging kambing. Kalau dimasak bau menyengat kayak gitu kak. Oke baik, terima kasih Anissa. Aku juga pengen lihat yang udah join di Instagram ya, ada siapakah pagi ini. Wait. Oke, ini ada dari Tila ya. Katanya kalau dia itu ya apa aja yang penting gratis kak, tapi jujur li kambing itu lebih menantang rasanya, apalagi kalau gulai. Wah gila sih, sedap abis Kak Siska. Oke baik, terima kasih buat yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu ya komentarnya di 081-327-312-222 atau di Instagram @RRIPro2PWT.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Teman Pro 21 kabar seputar apa namanya Hari Raya Kurban besok ya. Jadi ternyata Presiden Prabowo Subianto ini menyumbangkan satu ekor sapi kurban seberat 1,1 ton di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kini sapi tersebut mendapatkan perlakuan khusus ya. Jadi sapi dipisahkan dengan hewan lainnya dan tidak sembarang orang boleh masuk ke kandangnya. Jadi sapi jenis simental tersebut akan diserahkan ke Masjid Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto dan Kepala Bidang Peternakan serta Kesehatan Hewan ya dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kusbiono mengatakan sapi tersebut dibeli dari peternak lokal seharga 128 juta rupiah ya dari peternak di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dan Kusbiono mengatakan sapi tersebut dipilih setelah pihaknya melakukan survei ke sejumlah peternak yang memiliki sapi berukuran jumbo ya. Dan apa namanya selanjutnya sekretariat presiden Satpres akan melakukan penawaran langsung dengan peternak melalui fasilitas Zoom meeting. Dan setelah proses pengadaan selesai, sapi tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemberian vitamin dan obat cacing untuk memastikan kesehatannya. Dan sapi tersebut juga diperlakukan secara khusus dengan dipisahkan dari sapi-sapi lainnya atau diisolasi ya, dan tidak boleh sembarang orang itu masuk ke kandang tersebut. Dan sebelum disembelih ya, pagi harinya nanti sapi akan ada serah terima dari Bupati Banyumas kepada takmir masjid ya. Setelah itu dibawa ke RPH dan yang membagikan hewan kurban nanti dari takmir masjidnya.

0857-3122-22 X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta, teman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia kali ini ada sebuah informasi buat kamu ya. Ini datangnya dari Drake yang mencetak rekor berkat merilis 3 album secara bersamaan nih teman Prodia. Jadi Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga lagu tangga album populer berkat merilis 3 album secara bersamaan, yaitu Iceman, Habib T, dan juga Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Jadi album Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor 1 ya, dengan 463.000 unit setara album. Dan menurut laporan dari Variety pada hari Minggu lalu 24 Mei, capaian Iceman tersebut membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor dari Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan juga R&B hip hop. Nah, perolehan Iceman juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak. Dan secara keseluruhan hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: baik makan berlebihan, kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu akun TikToknya biar nanti kau bisa dapat notif ya kalau pas misalkan kita lagi live. Temanya hari ini adalah seputar perdagangan duniawi ya. Jadi kamu tuh tim penyuka daging sapi atau daging kambing, kasih tahu alasannya kenapa ya. Thank you buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini ya. Karena aku beneran baru banget live ya. Sorry ya agak sedikit telat ya, tapi ya udahlah. Ya penting aku bisa sapa kamu semuanya. Selamat pagi buat Hilda, buat Vanda, Ki Kuat Bakul juga, buat Sabrina, buat Ninda Harum Tiara Sekarwani ya. Terus juga buat Maple Wisa ya, Noe, Nasiati Ika juga, Wardayanti selamat pagi. Ada Sirwan Iwan, ada Anake Lanang, terus juga ada Mas Yanto, ada Terlalu Tampan ya. Semuanya aja yang udah join pagi hari ini, thank you. Nanti aku bakal bacain satu persatu komentar dari kalian.
1: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT. Aku bacain satu persatu komentarnya ya. Ada dari Hilda. Hai Hilda Atika ya. Kalau Hilda itu ya katanya apa nih ya? Dia itu lebih suka daging sapi karena makanan favorit kakak. Bisa buat rawon, soto, daging, dendeng, dan sate komo gitu katanya. Oke, terus ada lagi dari siapa nih ya yang udah komentar. Wait, harus scroll ya. Scroll ke bawah, baiklah ya. Ini ada nih, Sabrina ya katanya, Sabrina sukanya daging sapi karena suka rendang katanya gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Ulfi katanya senang semuanya, jadi gak bisa milih, baik. Ada lagi dari Alvino, kalau Alvino tim daging sapi karena kalau daging kambing suka alot and bau kalau gak bener masaknya, Kak Siska. Oke, baik ya. Terus ada lagi dari siapa ini ya, udah ya. Udah kayaknya komentar cuman itu aja. Aku juga pengen bacain yang komentar di WhatsAppnya Pro 2 ya. Selamat pagi buat Feral ya. Katanya dia lebih suka daging kambing fix. Apalagi kalau dapet tongseng yang pedasnya nampol. Auto nambah nasi berkali-kali katanya kayak gitu. Oke. Thank you ya teman Pro 2 yang udah komentar pagi hari ini di Sepada.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Oke teman Pro 2, nanti di sesi terakhir Spada kita bakal ngobrol-ngobrol nanti ya seputar moderasi beragama gitu ya. Kira-kira ngobrolin tentang apa, nanti ada tentang apa namanya beda itu biasa, bermusuhan jangan ya. Temanya itu buat kamu yang penasaran nanti bisa nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya, karena nanti bakal live di situ pastinya, oke? Okay?

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan seperti yang udah aku share tadi di sesi terakhir Sepada, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar moderasi beragama ya. Dan kali ini temanya adalah tentang beda itu biasa, bermusuhan jangan ya. Pastinya bersama dengan narasumber kita ada Kak Hikam Aziz, Ketua PD Ipari Purbalingga. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siska.
1: Iya, gimana?
2: Kak Siska.
1: Iya. Berasa muda kita ya,
2: iya,
1: Kak ya.
2: Siap, siap.
1: Kak Hikam, gimana perjalanannya dari Purbalingga ke Purwokerto?
2: Alhamdulillah tadi meskipun ramai tapi lancar.
1: Nah, ramai tapi lancar. Siap. Alhamdulillah ya, enggak hujan juga pagi ini ya, Kak.
2: Enggak,
1: ya.
2: Kabut, berkabut.
1: Oh, berkabut, baiklah. Nah, ini Kak Hikam mungkin boleh kenalan dulu ke teman Pro 2 yang pagi ini menyaksikan live di YouTube channelnya RRI Purwokerto atau dengerin via aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id atau di 99FM. Silahkan kenalan dulu, Kak Hikam itu sebenarnya siapa sih? Gitu.
2: Saya manusia biasa.
1: Aduh, langsung lagu ya. Lagunya Yovie Nuno ya. Aku memang manusia.
2: Kebetulan di Kemenag kami tergabung di IPARI, Mbak. IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Di Kemenag Purbalingga ada IPARI, di Kemenag seluruh kabupaten kota juga ada IPARI. Jadi kita dari pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kemenag Purbalingga. Saya kebetulan dipercaya teman-teman diminta untuk jadi ketuanya begitu.
1: Baiklah. Nah, ini kan kita membahas seputar beda itu biasa, bermusuhan jangan.
2: Siap,
1: ya. Menurut Kak Hikam nih, kenapa perbedaan itu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari?
2: Oh iya, tentu kalau menurut saya sih itu wajar sekali.
1: Kenapa?
2: Iya. Kita udah beda orang, beda pikiran, apalagi belum dengan lingkungan nanti kawan-kawannya juga beda, pendidikan juga beda dan sebagainya. Banyak yang membuat kita sangat berpotensi untuk beda. Maka kita harus sikapi dengan yang wajar, yang santai-santai aja. Yang penting kita bisa enjoy, bisa damai, bisa rukun, begitu kan. Saya kira itu sih.
1: Menurut Kak Hikam sendiri, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Mungkin bisa disampaikan ke teman Pro 2 dengan bahasa yang simpel nih.
2: Moderasi beragama, Nek, menurut saya itu Kak. Jadi simpelnya ya, kita beragama dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan sungguh-sungguh tapi tetap menghormati, toleran kepada orang lain, agama orang lain. Terus kita saling menghargai, tidak apa memaksakan agama kepada orang lain, kemudian memaksakan pendapatnya juga harus dianggap yang paling betul dan sebagainya, kemudian yang lain dianggap salah. Jadi sebenarnya santainya begitu sih.
1: Kenapa anak muda ini penting sekali untuk saling menghargai walaupun mereka berbeda pendapat dan juga keyakinan?
2: Anak muda, saya ingat Pak Karno Presiden dulu ya, yang pertama itu kan pernah beri saya 10 orang pemuda, akan saya guncangkan dunia kan begitu. Nah, saking pentingnya pemuda menurut saya ini, Pak. Jadi ketika remaja atau pemuda-pemudi kok enggak belajar tentang perbedaan, tentang moderasi, itu bahaya nanti. Bisa kacau Indonesia ini, ya kan? Karena tidak mungkin kedamaian, keharmonisan itu bisa terbentuk ya, persatuan Indonesia bisa tetap dijaga kalau kita ya selalu bertengkar, selalu memunculkan potensi konflik, permusuhan, kan begitu. Jadi memang penting sekali ini untuk bisa dipelajari atau di komitmen ini, potensi ini perlu di dipelajari banget gitu oleh pemuda.
1: Nah ini kan tidak bisa memungkiri ya bahwa anak muda itu mereka hobinya bersosialisasi gitu ya, punya banyak lingkup pertemanan gitu ya. Gimana caranya untuk bisa menjaga pertemanan itu tetap baik ya meskipun latar belakangnya berbeda ya, berbeda keyakinan gitu. Seperti contohnya seperti itu.
2: Iya Kak, jadi memang kita itu bergaul kan ya. Mm-mm. Kadang di sekolahan, kalau sekolahnya umum, mm-mm, itu kemungkinan sekali juga ada teman beda agama.
1: Yes, betul. Nah,
2: lah itu yang perlu kita sikapi ya, kita hargai. Jadi agama itu ya bebas lah, monggo yang mau meluk Islam silahkan, mm-hmm, yang mau meluk agama lain Kristen dan sebagainya silahkan. Mm-hmm. Sesuai dengan keyakinannya. Mm-hmm. Jadi tidak boleh dipaksakan, maka kita hargai. Kemudian ketika kita bergaul pun, misalkan pendapat yang beda, saya kira juga gak ada masalah. Yang namanya teman yang baik itu kan gak selalu pendapatnya sama kan. Kadang-kadang bisa beda pendapat, tapi dengan tujuan untuk saling melengkapi. Gitu.
1: Cara menjaganya seperti apa nih?
2: Ya itu kita paling bisa saling menghargai, saling menghormati apa yang dianut kalau dalam hal agama ya. Kemudian kalau dalam hal pendapat ya kita hargai pendapatnya. Kita tidak boleh langsung menjustifikasi kamu itu salah dan sebagainya.
1: Oke. Jadi ada batasan-batasan tersendiri. Betul, ya. Okay. Kak Hikam ya.
2: Siap.
1: Oke. Selain apa namanya pertemanan gitu ya. Sekarang eranya juga media sosial nih Kak Hikam.
2: Ya, betul.
1: Sebenarnya media sosial ini bisa gak sih mempengaruhi cara anak muda dalam melihat perbedaan?
2: Oh ada sekali ya. Kalau menurut saya ada sekali. Karena memang sekarang zamannya kayak gitu ya. Zaman scroll-scroll kan gitu ya. Yang tua juga ikutan, yang bayi juga bahkan ikutan juga udah ya, mahir. Makanya kita perlu sekali memanfaatkan atau bermedia dengan bijak. Semua yang kita pakai, teknologi yang sekarang, mestinya kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menjaga perdamaian, kerukunan, ya gitu. Jadi jangan mudah share sebelum kita saring, ya gitu.
1: Jadi dicek dulu gitu ya.
2: Iya betul.
1: Kebenarannya gitu ya.
2: Kan belum tentu yang muncul di akun media sosial itu semuanya dijamin 100% betul kan, belum tentu. Jadi bisa kita cek dulu sumbernya terpercaya atau tidak. Ini apalagi sekarang ada yang terbaru apa? AI itu ya kan.
1: Iya.
2: Cukup sulit juga itu membedakan ini asli apa enggak. Nah, ini kan itu sulit. Jangan-jangan nanti Kak Siska tiba-tiba muncul di ya medsos lagi apa dengan siapa ya kan. Nah, padahal enggak dilakukan oleh Kak Siska. Itu cukup bahaya juga.
1: Oke.
2: Makanya kita jangan mudah untuk berkomentar lah. Kita mending pikir dulu, kita cari sumbernya terpercaya apa tidak. Dan kalau itu berpotensi untuk membuat sesuatu yang tidak baik, misalkan potensi konflik, terus jadi kisruh di masyarakat, mending kita tahan aja, lebih baik kita tahan, tidak untuk berkomentar kan gitu. Jadi kalau mau komentar ya komentarlah yang positif, yang bisa kira-kira menjaga situasi di masyarakat itu tetap kondusif lah gitu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi ya teman Pro 2 ya. Seputar beda itu biasa, bermusuhan jangan ya. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada teman Pro 2, masih membahas seputar topik beda itu biasa bermusuhan jangan, bersama dengan narasumber kita Ketua PDI Pari Purbalingga, ada Kak Hikam Aziz. Dan tadi udah dijelasin ya Kak ya, yeah, bahwa memang sebagai anak muda itu penting sekali belajar saling menghargai walaupun berbeda pendapat dan juga berbeda keyakinan gitu, yeah, ya. Dan kita juga apa namanya perlu berhati-hati gitu ya, menggunakan media sosial karena ternyata bisa mempengaruhi juga cara anak muda gitu ya untuk melihat perbedaan yang ada. Nah, gimana caranya supaya kita tuh gak gampang ikut komentar negatif atau ujaran kebencian di internet nih Kak Hikam? Karena kan gak bisa dipungkiri ya, sekarang itu jari lebih, iya, ini ya berperan, betul, aktif ya. Kalau komen-komen
2: lebih
1: gitu ya.
2: Lebih bahaya sekarang,
1: nah,
2: itu.
1: Nah gitu ya, gak cuman lidah aja yang, betul, berbahaya sekarang.
2: Jari
1: ya
2: juga bahaya.
1: Nah itu gimana nih menyikapinya nih Kak Hikam?
2: Iya, untuk menyikapi yang kayak gitu mungkin kita perlu cermati dulu.
1: Okay.
2: Ketika kita lihat ada postingan-postingan di akun medsos, kita cermati dulu, jangan langsung gatel untuk nonjok-nonjok jempolnya kan gitu.
1: Terprovokasi.
2: Iya, jangan mudah terprovokasi untuk cepat nanggepi, kemudian apalagi emosional, ya jangan. Kita cermati dulu, kemudian kita saring betul sumbernya terpercaya atau tidak, ini potensi hoax apa tidak, terus potensi untuk bikin kericuan apa tidak kan gitu. Kalau potensinya oke-oke saja, fan-fan aja, enggak masalah sih saya kira. Okay. Kita ikut komentar-komentar itu pun juga perlu dicari lagi tuh sumbernya terpercaya atau tidak. Jangan-jangan pendapat itu misalkan disampaikan di sana kata si A, ternyata setelah dicek, oh A enggak ngomong kayak gitu,
1: nggak
2: kan gitu.
1: Iya
2: kan
1: ya?
2: Itu. Okay, okay. Jadi harus hati-hati memang sekarang. Jangan mudah untuk percaya ketika ada postingan-postingan di akun medsos. Ya, okay. Saring sebelum sharing gitu aja. Kuncinya itu.
1: Tetap ya, yeah, gitu ya. Disaring dulu ya teman Pro 2. Jangan langsung ikut-ikutan aja, yeah, gitu ya. Bilangnya sih pengen kompak aja gitu ya. Tapi ternyata kalau kompaknya salah ya jangan dong.
2: Nah betul,
1: ya
2: kan? Kita kan punya apa ya, punya keyakinan, punya agama sebagai pedoman hidup kita kan gitu. Kita bisa apa bandingkan dengan misalkan di pedoman kita kok ngomongnya kayak gini, ini kan gitu. Jadi jangan sampai kita melenceng juga. Ketika segala sesuatu itu terlihat sudah nggak cocok, nggak pas dengan aturan syariat, nah, kita sudah mulai harus bisa batasi ini, kan gitu. Jadi kayak moderasi beragama pun begitu kan. Moderasi beragama kalau di Kementerian Agama itu ada dukungannya kan 4 pilar.
1: Okay.
2: 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kebangsaan. Jadi harus diakui betul bahwa yang namanya kehidupan beragama dan berbangsa itu sesuatu yang seiring sejalan.
1: Oke. Okay.
2: Tidak bertentangan. Jadi saling menguatkan bagaimana agama bisa berperan untuk persatuan kesatuan bangsa, kemajuan bangsa. Demikian juga negara bisa hadir untuk bisa membuat kehidupan antar agama yang ada di Indonesia ini bisa saling rukun, saling toleran, kan gitu. Jadi ada sumbangsih yang ketersalingan itu. Kemudian pilar yang kedua, nggak apa-apa ini?
1: Nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa. Ya, ya, pilar yang kedua itu toleran. Toleran itu kalau di Islamnya itu bahasanya apa ya? Tasamuh. Saling menghargai. Perbedaan agama lain, keyakinan yang lain. Jadi dengan toleran itu insya Allah semuanya bisa fine-fine aja. Kemudian pilar yang ketiga, anti kekerasan. Jadi sebagai penopang apa moderasi itu ciri khasnya ya memang dia pasti gak suka yang namanya kekerasan.
1: Okay.
2: Yang apalagi main hakim sendiri dan sebagainya. Itu sangat berpotensi memecah belah. Kemudian yang keempat, tadi ada apa, komitmen kebangsaan, ada toleran, ada kekerasan. Yang keempat itu adaptif dengan tradisi-tradisi lokal. Jadi tidak gampang mencap atau menjustifikasi bahwa, oh ini tradisi nggak benar kan gitu. Ini tradisi yang jahat dan sebagainya. Sehingga dengan mudahnya kita menyalahkan orang lain. Jadi adaptif bisa menerima selagi tradisi itu ada kebermanfaatan untuk umat, kemudian yang pokoknya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Kalau di Islam begitulah ya. Kalau di agama lain juga mestinya dengan keyakinannya masing-masing, tidak bertentangan. Selama itu positif, enggak masalah. Untuk tradisi-tradisi itu kita dukung, kita terima begitu.
1: Oke. Kan sekarang biasanya anak muda itu mereka suka sekali mengungkapkan pendapat mereka gitu ya. Saling berdebat gitu ya. Dengan apa ya, masing-masing cara pandang mereka yang berbeda gitu ya. Nah gimana caranya menghadapi perbedaan itu tanpa harus jadi bermusuhan nih, Kak Hikam?
2: Oh iya, berbeda pendapat itu biasa itu tadi ya. Pertama itu sudah biasa. Jadi kalau yang namanya beda pendapat itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa saling potensi untuk membangun, untuk melengkapi lah kira-kira itu. Jadi yang namanya teman yang baik itu juga gak selalu teman yang selalu sama pendapatnya.
1: Oke.
2: Kan gitu. Jadi kalau yang sama mestinya kadang-kadang malah kurang kreatif ini. Mestinya ada jalan lain, jalan terobosan. Karena ya wis ajak terus kan itu maju sih bareng ya bareng-bareng terus kan sama terus sih.
1: Sama terus nah, jadi
2: sementara
1: ada
2: jalan ya. Betul. Kita saling melengkapinya di situ. Kadang-kadang apa yang dipikirkan seseorang kan belum tentu sama juga.
1: Yes.
2: Jadi saling melengkapi itulah. Saya kira itu sih jadi ya kita biasakan juga menerima ada kesediaan bahwa beda pendapat itu enggak masalah. Jadi kalau sudah muncul kesadaran itu kan insya Allah potensi yang bikin ricuh, potensi permusuhan insya Allah dengan sendirinya akan akan melemah lah.
1: Sikap toleransi seperti apa yang penting untuk dimiliki remaja di era sekarang?
2: Kalau menurut saya sikap toleransinya kan ya yang bisa betul-betul dari hati menghargainya. Tidak hanya dari apa ini
1: ucapan
2: ya kan. Kalau dari hati itu kan dirasa beda ya kak ya. Kayak misalkan kita contoh ngasih makan, ngasih minuman ke teman ya, dengan yang nggak dengan hati ya kan, kan beda kita rasakannya. Kita namu aja dikasih makanan, disuguhi makanan, kalau nggak dengan hati kita juga kerasa aduh ini kayaknya nggak gitu kan. Jadi yang pertama kalau kita betul-betul dengan hati ketika menghargai itu insya Allah akan selaras dengan apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, dan yang kita apa lakukan lah gitu. Jadi ada keselarasan antara pikiran, mulut dan tindakan, insya Allah nanti itu betul-betul bisa berefek pada apa yang dia rasakan, juga bisa apa timbal balik bisa menghargai kita. Jadi saling menghargai, yang menurut saya jangan hanya sekedar basa-basi. Karena kalau basa-basi di depan iya, ketika ya menghargai, di belakang nyusun strategi kan bahaya juga ini.
1: Ngeri ya.
2: Iya kan.
1: Oke.
2: Jadi pertama kita sadari betul bahwa perbedaan itu sunatullah. Kalau di Islam kan begitu. Semuanya sunatullah itu sudah memang dari sananya dibikin kayak gitu. Dari sisi jenisnya juga beda, ya kan, dari bersuku-sukunya, berbangsa-bangsa. Sebenarnya kan mudah sekali nek kalau Gusti Allah itu kepengen bikin sama kan. Ya. Nah ini kan memang dibikin beda-beda untuk saling mengenal, saling menguatkan, saling melengkapi kan gitu. Jasama lah. Gitu.
1: Oke, baiklah. Nanti bakal lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 ya. Di Sepada kali ini pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2 masih seputar moderasi beragama, bahwa beda itu biasa, bermusuhan jangan ya. Pastinya masih bersama dengan Kak Hikam Aziz ya. Nah, tadi udah dipaparkan juga gitu bahwa enggak semudah itu ya untuk bisa membangun sikap toleransi bagi remaja gitu ya. Karena perlu ada ketulusan dari hati. Betul. Ya. Enggak cuman ucapannya aja tapi dibuktikan dengan tindakan ataupun juga perbuatan gitu ya, Kak Hikam ya. Nah, menurut Kakak nih apa sih dampaknya kalau anak muda tuh udah mulai sulit untuk menghargai perbedaan ini?
2: Oh iya, kalau anak muda sudah mulai kurang bisa menghargai temannya, orang lain, itu dampaknya juga bahaya itu, Mbak.
1: Iya, berbahaya.
2: Karena yang muncul apa sekarang kayak kemarin-kemarin itu kan banyak masih marak kasus bullying, contohnya di sekolahan atau di luar sekolahan. Itu salah satunya karena itu. Jadi tidak bisa menghargai. Makanya tadi di awal sebelum sesi ini kita sampaikan harus betul-betul ada konsistensi sikap yang baik, yang bisa menghargai itu dari pikiran, perkataan, dan tindakan. Jadi perkataan pun harus santun, harus ramah, kan begitu. Ya, kemudian perbuatannya juga harus mengikuti. Lah, kalau semua itu sudah tidak bisa dilakukan, ya nanti sangat berpotensi untuk konflik, jelas itu. Ya, kita sering juga baca berita kan, gara-gara tatapan mata tok di jalan ya kan, kemudian berakhir dengan berantem.
1: Aduh. Ya,
2: gara-gara senggolan, nah, terus jadi masalah. Nah, yang timbul kayak gitu. Nah, itu kalau skupnya masih personal, mungkin ya meskipun itu jadi persoalan tapi belum begitu bahaya. Nah, kalau sudah jadi komunitas, komunitas A, geng A, geng B dan gitu ya kan. Lah nanti bisa memprovokasi orang lain atau teman-temannya yang lain, kan itu jadi lebih repot juga. Jadi harus kita memang membiasakan untuk bisa saling menghargai sama orang lain. Jangan mudah terprovokasi. Supaya tetap terjalin hubungan yang harmonis, yang damailah di wilayah kita, wilayah Indonesia pada umumnya.
1: Oke, contohnya nih, mungkin Kak Hikam bisa kasih tahu ke teman Pro 2 kegiatan apa saja sih yang bisa bikin kita tuh semakin erat hubungannya gitu ya, meskipun kita semuanya berbeda-beda nih, baik itu beda keyakinan, cara pandang ataupun latar belakang.
2: Iya, sebenarnya banyak sih Kak, banyak yang bisa kita jadikan media untuk ngumpul-ngumpul, untuk aktivitas yang positif lah. Ya, misalkan dari sisi olahraga aja ini, kayak sepak bola itu kan juga menyedot ya kan, begitu menyedot perhatian atau concern dari teman-teman muda ini. Bisa juga itu, bisa dipakai sebagai wahana untuk mempersatukan, mempertemukan. Kita kalau sudah dalam satu komunitas kan biasanya udah ya saling enak lah, untuk ngobrol juga enak, untuk apa aja enak itu. Itu biasa bisa melatih untuk kita bisa saling menghargai. Kalau olahraga iya, seni juga ya kan?
1: Bisa
2: band main musik yang senang musik.
1: Oh iya.
2: Nanti penyanyinya siapa? Oh kebetulan dia bukan non muslim misalkan. Ya non muslim gak apa-apa, kita jadikan vokalisnya kan gitu.
1: Oke.
2: Jadi asik juga seni, budaya. Terus kegiatan kemanusiaan lebih asik lagi Mbak. Itu biasanya kalau kayak kemarin di Purbalingga itu kan ada bencana yang longsor, banjir itu kan, banjir bandang. Itu kalau komunitas yang bagus itu perhatian, peduli sosialnya, ya apalagi memang dia concern di bidang itu, itu juga bagus untuk kita udah gak pandang bulu siapa yang kita bantu kan gitu. Masa mau bantu kamu agamanya apa kan gitu.
1: Gak mungkin. Tidak.
2: Jadi kita lebih dekatkan sisi kemanusiaan. Banyak hal sih, banyak media saya kira. Ya kerja sosial, kerja bakti maupun seni budaya olahraga. Bisa untuk fasilitas itu.
1: Oke. Nah, gimana nih dari keluarga sendiri? Peran keluarga dan lingkungan dalam mengajarkan sikap saling menghormati.
2: Iya, ini juga enggak kalah pentingnya ini keluarga. Karena anak itu kan ya tumbuh pertama kali ya di keluarga mestinya. Setelah sebelum ke sekolah dikeluarkan dulu.
1: Yeah.
2: Ketemunya juga sama orang tuanya dulu.
1: Yeah, benar.
2: Dan waktu yang paling lama juga enggak di sekolah, enggak di mana, ya di rumah,
1: yeah,
2: di keluarga. Jadi keluarga sangat berpengaruh kak ini untuk bisa menjadikan apa media edukasi apa moderasi beragama sikap-sikap yang moderat itu kepada anak, kepada keluarga. Bisa dimulai di rumah, bagaimana ayahnya bisa menghargai pendapat yang anak misalkan. Ya jangan, meskipun masih anak, kalau dia mencoba lagi menyampaikan apa usul dan sebagainya, menyampaikan keinginan, kita dengarkan kan gitu. Budaya mendengarkan juga sekarang kayak kurang kan.
1: Nah itu.
2: Iya. Yang penting kita ngomong aja. Udah kirian orang lain ngomong dicuekin. Akhirnya miskomunikasi, nah jadi konslet lagi. Nah, kita bisa mulai dari rumah lah. Bagaimana ketika anak menyampaikan inisiatifnya dan sebagainya, kita coba hargai sebagai ayah misalkan atau ibu. Kita dengar, kita kalau memang butuh untuk dibetulkan, kita betulkan dengan baik, dengan bijak kan gitu. Nah, kita juga bisa orang tua mencontohkan hal yang kayak gitulah. Terus misalkan juga ini, kalau yang namanya keinginan kan enggak semuanya keinginan juga bisa terpenuhi kan. Anak juga harus kita ajari itu di rumah.
1: Oke.
2: Biar nanti ketika di luaran itu dia enggak kaget. Atau suatu saat ketika udah mulai dia dalam kondisi yang harus mandiri, enggak kaget juga. Ternyata apa yang diinginkan itu enggak harus tercapai kan gitu. Ada sesuatu yang di realitanya itu kadang-kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita didik juga di rumah. Nanti biar gak gampang kecewa, gak gampang frustasi. Ya, kalau sudah frustasi, sudah kecewa, sasarannya bisa macam-macam. Ya kan? Kadang teman yang gak ngerti apa-apa, ikut dicemberutin. Ya kan? Ya. Nah, jadi masalah juga. Lu ngapain kan gitu. Saya kira itu di rumah memang penting sekali itu peran ayah ibu untuk bisa mendidik, mengarahkan anggota keluarganya bagaimana bisa memahami atau bisa langsung mempraktekkan di keluarganya nilai-nilai moderasi ya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Keadilan, ya kan? Meskipun kecil tapi dia punya hak ya dikasih kan gitu. Di rumah loh ya, anak-anak misalkan ada antara kakak dan adik itu. Keadilan juga termasuk salah satu dari nilai-nilai moderasi. Ya, ada, kalau di Islam ada tawazun, ya kan, keberimbangan. Kemudian ada tasamuh, toleran. Ada tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Tidak tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Beragama tanpa harus menyalahkan yang lain, tanpa kayak gitu. Itu tengah-tengah namanya. Kita ambil jalan tengah.
1: Oke. Okay. Oh, itu yang penting sekali itu ya. Ya.
2: Bisa diajarkan di keluarga itu. Nilai-nilai seperti itu. Akhlakul karimah lah, ya kan?
1: Akhlakul karimah ya, betul sekali. Nah, ini yang terakhir ini ya, Kak Hikam nih. Pesannya untuk teman Pro 2 supaya tetap menjadi generasi muda yang damai dan juga menghargai, sekaligus conclusion ya untuk bahasan di hari ini.
2: Oke. Okay. Untuk teman-teman Pro 2, teman Pro 2, jadilah pemuda-pemudi yang bisa membanggakan keluarga, ya kan. Otomatis keluarga akan senang kalau kita membuat prestasi yang positif, kan gitu. Membanggakan keluarga, membanggakan negara ini, karena apapun, meskipun kita tidak ngatur, suatu saat negara ini ada di tangan kalian, kan gitu, di tangan kalian. Pak Prabowo, Pak Jokowi dulu juga pernah muda. Nah, sekarang saatnya Pak Prabowo memimpin. Nah, siapa tahu nanti ke depan para pemuda akan memikul tanggung jawab ini. Jadi dari sekarang ayo biasakan kita hidup dengan nilai-nilai moderasi beragama. Kita bisa untuk apa? Siap berbeda. Ya kan, pandangannya bisa beda, pendapatnya bisa beda, tapi tujuannya tetap sama. Untuk hidup harmonis, hidup damai, hidup rukun, bersatu, membangun bangsa ini semakin jaya ke depan. Saya kira itu.
1: Oke, okay, yeah. Baiklah. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 2 FM ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman Pro 2 semuanya. Jadi semakin apa ya menyadari gitu ya bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa ya. Tapi jangan bermusuhan, saling menghormati, saling toleransi, dan itulah pentingnya moderasi beragama ini teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semuanya ya. Dan nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Pro 2 Hitlist, terus lanjut santai siang. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi besok pagi. Bye bye.
2: Terima kasih Mbak.
1: Oke. Okay.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widya untuk edisi kali ini Selasa 26 Mei 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan jembatan segmen Kali Curug di jalur Barat Baturaden, tepatnya di ruas jalan Perompong Ketengar amblas, dan akibatnya terkait dengan kejadian tersebut akses jalan di ruas Perompong Ketengar ditutup total selama 20 hari. Lengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur Barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Perompong Ketengar, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Perompong Ketengar ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Krisnawan Wayu Kristoyo mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
2: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Dishub, juga perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 23 kemarin kira-kira pukul 19 terjadi jembatan atau segmen di jalan ruas Perompong Ketengar, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran, dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni, sekitar 20 hari. Mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang kami rencanakan. Kami akan segera menindaklanjuti ini.
1: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman-teman, dua informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.redi.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Purwokerto.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: FM Purwakarta.
1: Teman berdua, buat kamu yang pengin gabung untuk request lagu boleh banget ya. Caranya juga gampang, silakan bisa gabung lewat IG-nya Pro2 ya di @pro2pwt, aku sudah update di sana, atau juga bisa gabung lewat WhatsApp-nya Pro2 nih di 081327312222. Hari yang panas jangan membuat kamu menjadi galau gulana ya, karena dengan mendengarkan lagu tentunya bikin kamu lebih semangat. Nah, 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara bisa banget kamu request di sini. Aku tunggu sampai nanti di jam 12 aja.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

2FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2 nih, buat kalian yang pingin gabung ya, silakan. Banyak juga antrian yang nongol. Kenapa? Karena tadi ada maintenance dulu. Memang butuh kayak gitu ya. Sekali di udara tetap di udara, sekalinya ada maintenance tetap di udara kita ya. Cuma penyiaran ngilang aja tuh. Gaji buta enggak ya, karena ngerjain yang lain juga. Nah, ini ada teman kita yang gabung ya. Minta lagunya Sabrina Lerner aja. Dari siapakah ini? Tak ada nama, hanya nomor belakang. Coba kita kepoin. Ada Selin. Ada Selin yang kita gabung. Oke, siap. Ini juga banyak yang minta sebenarnya lagu dari Sabrina Lerner di IG-nya Pro 2 ya. Dan selain ini aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya, buat kalian-kalian yang udah nungguin ya, sesuai dengan apa yang aku sudah katakan. Masa aku mengingkari janji? Jangan sampai ya. Di TikTok-nya Pro 2 tentunya, di Pro 2 FM Purwokerto. Ya, saya Cintrus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit Leader.
2: Teman Pro 2 kali ini membacakan teman kita yang gabung nih di WhatsApp-nya dulu ya, WhatsApp-nya Pro 2. Tadi ada Sabrina Renner, terus juga ada siapa nih? Ya, assalamualaikum buat Kak Dodinya ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi banyak ngoceh nih 2 hari ini ya. Ah, ini dari Mbak Supri katanya. Yang ada di Pejogol Cilongok aja minta lagunya dong, Suara di Kepalaku. Siap, bakal aku puterin ya. Terus juga ada Anissa ikutan gabung minta lagunya siapa nih? Rindu Rumah ya. Oke, siap, nanti bakal aku puterin juga ya. Dan tadi juga ada teman kita yang gabung lewat TikToknya Pro 2, ada Hilda minta lagunya dong dari Reci aja yang Bila ya. Sama tadi ada Kanan minta lagunya Rutinitas dari Iggy Taf. Nah, buat yang lain juga silakan yang pengin gabung boleh-boleh aja nih. Ada teman kita gabung juga, ada Farel ikutan gabung. Nanti dah kalau ini ya. Soalnya kan ini sesinya request dulu. Aku tunggu deh. Karena waktunya juga terbatas sampai di jam 12 siang aja.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa ya, waduh, buat yang ada di TikToknya Produa beruntung banget ya bisa merasakan apa yang aku rasakan. Rame hari ini, rame banget. Tadi di yang 10 ada maintenance, terus sempat ngobrol juga, sempat bikin konten juga sama anak-anak dari KMB. Nah sekarang kita lagi dibersihin nih, ruangnya dibersihin ya dari segala hal-hal yang tidak baik ya. Nah si Ais nih nggak ada nih ya, Ais libur hari ini. Bah kalau Ais nggak libur hari ini mungkin dia berdoa juga di sini. Buat bersihin yang lainnya ya. Oke, terima kasih buat kalian ya yang ternyata tetap setia untuk gabung di apa namanya ini, TikTok ya. Aku agak sulit mengatakan TikTok dan juga IG, sering tabrakan. Oke, tadi banget ya gak bisa aku sapa satu-satu, tapi tadi sudah aku komentari dah ya chat dari kalian semua ya. Nah kita ke lagu lagi, kali ini ada Iggy Taf nih dengan rutinitasnya di request sama teman kita yang ada di TikTok Pro 2. Setelah itu nanti juga ada yang minta lagunya Bila Nanti. Semoga sih benar ya dengan apa yang kamu inginkan nih Bila Nantinya. Tapi ada azan yang akan berkumandang, jadi sabar aja ya. Stay tune terus bersama aku Dedy Widian.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 ya, saatnya kita dengarkan dulu nih ada kumandang azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa tanpa terasa sudah mendekati jam 12 siang ya. Artinya aku harus sudahin dulu untuk hitlistnya dan juga untuk di TikTok juga aku bakal off dulu ya. Habis ini aku bakal temani kamu lagi tentunya masih di rangkaian santai siang Produa. Dan buat yang pengen tetap gabung untuk dengerin Produa bisa beralih ke aplikasi streaming atau juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Terus siapa sih nanti yang bakal live lagi? Nanti ada Elsa ya, malamnya nanti ada Feni gitu dah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune, udah ikutan gabung juga bersama aku Dedy Widian untuk Hitlist Pro 2 ya. Dan juga di live TikToknya Pro 2.

Poets Society, karya Edda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih sudah siang menjelang ya dan panas. Siang menjelang gak tuh bahasanya. Aduh, kita mau ngomongin nih terkait dengan dunia kesehatan ya, atau dunia makan-memakan dah buat kalian. Kenapa? Karena kita tuh harus sadar dengan kondisi ya. Jangan ternyata jangan suka makan yang ternyata bikin kita malah jadi sakit. Aduh, aku mau membahas lah terkait dengan ini nih, kopi ya. Manfaat kopi susu untuk kesehatan. Karena aku juga lagi ngopi nih biar kagak ngantuk ya jam-jam kayak gini ya. Informasi lengkapnya setelah ini. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Santai siang. Teman Pro 2 nih ya, ngomongin terkait dengan kopi susu yang kini memang menjadi tren ya. Di Purwokerto aja sudah banyak tuh tempat-tempat buat kopi, ya gak? 24 jam juga ya. Riset ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa mencampur kopi dengan susu ya, ini berpotensi memberikan efek yang lebih jauh kuat dan juga meredakan adanya peradangan serta membuat kopi juga lebih nikmat ya. Dan manfaat ganda ini juga lahir dari interaksi kimiawi yang unik ya, adanya senyawa polifenol yang terkandung di dalam biji kopi dengan kandungan protein alami dari susu itu sendiri. Selain itu juga kopi dikagumi karena kandungan antioksidan yang alami dan tinggi gitu ya. Studi yang dipublikasikan juga dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry ini juga menunjukkan bahwa aktivitas zat pelindung sel yang meningkat drastis ya setelah adanya protein dari kopi itu sendiri. Tuh, ngopi. Ada, tapi hati-hati ya kalau buat kalian yang mau beli kopi ya, jangan sembarangan, takutnya gulanya berlebih, bukannya sehat malah bikin sakit.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
2: Cek teman berdua. Kok kayak gitu masuk mic lo, enggak apa-apa ya. Gimik, itu namanya gimik, ya. Ada dunia industri kali ini ya. Itu mungkin bisa terjadi ya karena tenggorokan kering, makanya seruput kopi dulu. Kan kita lagi ngomongin kopi juga ya. Ada kopi nih ya yang dianggap bisa memberikan kesehatan juga. Jadi dalam uji laboratorium ya, para ilmuwan ini juga mengamati respon sel tubuh terhadap peradangan sel buatan juga ya. Jadi sel-sel tersebut juga kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok hanya diberi asupan polifenol murni ya, sementara kelompok lainnya ini menerima kombinasi polifenol dan juga protein. Dan apa yang terjadi ya, menurut Dr. Scott Zazin ini mengatakan bahwa hasil eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi adanya polifenol dan juga asam amino bekerja dua kali lipat lebih efektif dalam menekan adanya inflamasi. Jadi jika kalian minum kopi ya dengan campuran susu, efek antiinflamasinya jauh lebih kuat dibandingkan kopi biasa saja. Tuh ya, kopi susu, kopi susu ya, banyak yang suka, banyak peminatnya ya, mudah didapat, mudah dibuat juga ya. Jadi kaya akan manfaat tuh ya, kopi susu.

0: FM Purwakarta.
1: Manfaat kopi susu ya, ini juga dikatakan oleh ahli gizi Marissa Mars Penelos. Ini mengatakan bahwa polifenol merupakan senyawa organik nabati yang banyak ditemukan pada kopi, teh, buah beri dan juga biji-bijian ya. Jadi fungsi utamanya adalah tentu saja memproduksi sel-sel tubuh dari kerusakan fatal akibat adanya stres oksidatif atau kondisi yang kerap memicu berbagai penyakit kronis ya. Dan ketika protein serta susu ya ini ditambahkan, jadi molekul protein tersebut juga berperan sebagai asisten yang mengoptimalkan kinerja polifenol agar dapat bekerja lebih maksimal di dalam sel ya. Nah, pola kombinasi nutrisi ini juga memiliki kemiripan dengan prinsip diet Mediterania yang tinggi polifenol. Itu dia ya. Jadi kopi dicampur susu jauh lebih sehat. Informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal berikan informasi ya terkait dengan dunia olahraga. Siang-siang panas. Apa-apa ya, bersama aku Deddy Widian tentunya. Ada informasi menarik apa, sabar aja karena aku bakal berikan informasinya untuk kalian semua ya. Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

92 nih, apa tenis Indonesia Janet Jen ini bakal mengawali perjuangannya juga pada Prancis Terbuka 2026 di Roland Garros dengan melawan Emma Navarro di hari ini. Pertandingan babak pertama tunggal putri ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kualitas dari Jenix akan diuji atlet Amerika Serikat peringkat ke-24 WTA. Ya. Nah, ini bukan laga yang mudah, melainkan karena posisi dari Navarro lebih baik dan performa si Jenix sendiri sedang menurun. Ya. Jenix juga tersingkir pada fase kedua di Morocco Open 2026. Bagi Jenix ini adalah kali pertama tampil dalam Roland Garros, turnamen level 1000 WTA. Dan memang tidak biasa ya. Dan selain itu juga ada 128 atlet terbaik yang bisa ambil bagian. Jadi dibatasi ya. Akankah penampilannya ya memberikan hasil yang optimal gitu ya. Di sela-sela performa yang menurun. Atau justru ya kayaknya di tahun ini harus istirahat dulu nih si Jenik ya. Jangan bentar-bentar ikut turnamen. Karena kemarin juga habis ikut turnamen tuh. Kalau kemarin pasangan, kalau ini sendiri nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman kedua pembalap pemuda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa ini langsung mengebrak pada debutnya di Moto3 Junior World Championship 2026. Selepas putaran perdana di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol di hari Minggu kemarin ya. Jadi pembalap binaan dari PT Astra Honda Motor kini menempati posisi kedua untuk klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Bersama dengan Honda Asia Dream Racing Junior Team, jadi pembalap asal Sleman, Yogyakarta ini juga tampil impresif lewat finish podium pada race pertama dan posisi 6 pada race kedua. Hasil itu juga sekaligus menjadi debut terbaik pembalap Indonesia di ajang sebelumnya yang dikenal sebagai nama Junior GP. Oke, sekarang jadi Moto3. Nah, Ramadipa ini juga memulai akhir pekan balapan dari posisi ketiga hasil dari sesi kualifikasi. Dan pada race pertama ia langsung bersaing di kelompok terdepan dalam cuaca panas dengan temperatur lintasan sampai 40 derajat Celcius ya. Ada gaspol pokoknya ya, ada di gaspol nangak-nangak ya, gaspol nangak, di gaspol nangak-nangak.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebuah cerita dongeng yang menjadi kenyataan di pekan terakhir untuk Serie A Liga Italia. Kenapa? Karena Como 1907, klub kecil bermarkas di tepian Danau Como yang terkenal di Italia, akan berlaga di Liga Champions. Luar biasa. Bahkan ada Juve dan juga AC Milan yang kagak kesana ya. Tapi Como kesana loh. Ngeri banget ya gak? Meski tidak punya catatan sejarah yang setara dengan kekuatan tradisional Italia ya, semacam Juve dan juga AC Milan, ternyata musim ini Como justru menjadi mimpi buruk untuk dua klub elit negeri pizza tersebut. Como yang didukung oleh Jarum Group sendiri ini melintasi mengalahkan ya atau mengeliminasi Juventus dan juga Milan, dan dua klub ini juga masing-masing finish di peringkat 6 dan 5 klasemen untuk Serie A ya. Tapi Como ternyata memiliki cara yang lain. Dia finish di posisi keempat tuh ya. Akhirnya main di Liga Champion. Luar biasa banget ya. Akhirnya ada nih sentuhan Indonesia yang main di sana ya. Itu kostumnya ya. Kalau bertuliskan brand Indonesia nih, luar biasa banget ya gak? Jersey-nya maksudnya. Aduh, kita tunggu ya. Semoga bisa berbicara banyak untuk nantinya berlaga di Liga Champion. Bakal lawan ini berarti ya, MU ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Ada jam berapa ini? Gak fokus. Tekson aja itu ya. Aturan kan santai siang ya gak? Ngekliknya ternyata beda ya. Satu tingkat, beda satu tingkat ya. Ada jam-jam ngantuk nih, jam-jam ngantuk ya gak? Nah untuk itu aku juga punya satu informasi nih untuk menikmati kekantukan ini. Update dikit ya, informasi terkait dengan dunia hiburan. Santai siang kok jadi sore ceria, gimana sih? Gimana lagi, udah ngantuk. Keren semalam tuh ya. Yaudahlah, nanti kita akan lanjut lagi ya dengan informasi seputar dunia hiburan. Update dikit, satu jam terakhir sampai nanti di jam 3 siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. 6 million ways to mob, choose one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang. Teman Pro 2 nih ya, buat kalian yang sudah nonton film The Mandalorian and Grogu. Ini dia berhasil ya menguasai box office untuk Hollywood pada pekan perdana penayangannya. Jadi film terbaru dari saga Star Wars sukses meraup sebesar 82 juta US dollar selama akhir pekan pembukaannya. Dan Variety pada minggu kemarin juga memberitakan film tersebut juga diperkirakan mengantongi sebesar 102 juta US dollar ya pada hari Senin waktu setempat. Tentu saja meski mencapai pencapaian tersebut ya usai dengan adanya ekspektasi awal, para analis industri juga memberikan tanggapan yang beragam. Debutnya sendiri ya di atas 100 juta US dollar era pasca pandemi. Ini terhitung sebagai pencapaian terbesar bagi film apapun. Tetapi mengingat adanya Star Wars sebagai salah satu kekayaan film yang paling utama di Hollywood, ekspektasi yang dibebankan tentu jauh lebih tinggi. Dan pendapatan awal bahkan tercatat sebagai pembukaan terendah bagi film Star Wars sejak Disney ini mengakuisisi para laba di tahun 2012. Dan proyek film ini juga menjadi film layar lebar Star Wars pertama sejak The Rise of Skywalker di tahun 2019 yang kala itu menutup saga ke-9 di para laba Star Wars itu sendiri. Ya, ini buat yang suka sama Star Wars otomatis bisa nonton filmnya. Lagi ramai juga ya di bioskop-bioskop, bahkan merchandise-nya juga banyak banget nih. Kalau aku mah pusing nonton ini. Jadi dulu tuh ada ya kayak Mockingjay dan juga Hunger Games ya. Kalau Star Wars tuh kayak Star Wars sama apalagi satunya? Star Trek ya, mirip-mirip kayak gitu deh.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Indonesia. Sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2 nih, Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi teratas di tangga album populer. Terkait dengan perilisan 3 album bersamaan, yaitu S-Man, Habibit, terus juga ada Maid of Honor. Di 15 Mei kemarin. Jadi album S-Man sendiri yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu, ini masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463.000 unit setara album. Wah, luar biasa ya. Menurut laporan dari Variety sendiri, pencapaian S-Man tersebut juga membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album. Selain itu juga mengalahkan rekor dari JZZ sebelumnya dengan jumlah album terbanyak di antara artis solo pria dan R&B hip hop. Perolehan S-Man sendiri juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak secara keseluruhan, hanya The Beatles ya yang bertahan di atas mereka dengan skor 19 album nomor 1. Itu dia ya. Ada Drake nih, sudah mulai ya menunjukkan taringnya setelah Taylor Swift yang mendominasi untuk peringkat pertama.

aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya.

92.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Kedua Dividian ya. Abis ini bakal ada Elsa yang temani kamu sampai di jam 8 malam. Terima kasih buat kalian yang masih stay tune untuk dengerin Pro 2. Ya, kalaupun kalian mau berpergian, gampang. Tinggal pindah ya ke aplikasi RRI Digital atau lewat streaming di rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang ya. Kali ini lanjut sesi terakhir buat santai siang kali ini. Tadi kan sama Dodi Widian ya, sama Elsa, bakal dilanjutin sampai jam 4 aja. Bakal diupdate info lokalan Berlima Cakep. Jadi pastinya bakal seru banget ya tahun berdua. Jadi terus enjoy ya. Di jam-jam yang cukup rawan bakal ditemani sama lagu-lagu asik. Kita ke lagu dulu. Kalau tadi ada satu lagu yang asik banget ya, Shut Up and Dance ya kan. Kali ini ada Dan Maula ya, menari juga nih. Tapi menari sampai tua. Jadi song.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Kita ke Persibangga dulu ya tahun berdua. Jadi Persibangga ini akan berlaju ya untuk di babak ke grup D, di babak 64 besar Liga 4 Nasional ya. Jadi berstatus sebagai tuan rumah, tentunya mereka akan melakoni semua pertandingan di Stadion Guntur Darjono. Dan tentunya berdasarkan dari jadwal yang dirilis oleh PSSI ya di laga pembuka. Nah, di sini Persibangga bakal berhadapan dengan Silva Kalteng FC ya, dan dijadwalkan berlangsung nanti tanggal Sabtu besok ya 30 Mei di jam 15.30 waktu Indonesia Barat, jadi 3:30 sore. Selanjutnya Persibangga juga akan menghadapi Wahana FC di laga kedua di hari Selasa 2 Juni sama jamnya 3:30 sore. Dan match day terakhir untuk grup D itu akan melawan PSPP Padang ya di hari Jumat tanggal 5 Juni mendatang di jam 3:30 sore juga. Wah, jadi karena ini jadi tuan rumah, maka Persibangga akan main di kandang terus ya selama 3 pertandingan untuk grup D ini ya teman Pradua. Kira-kira bakal seperti apa ya? Yang pasti nih warga Purbalingga, Barlima cakep ya, kita dukung ya Persibangga, kebanggaan kita semua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Buat kamu tahun Pro 2 yang suka jalan-jalan, apalagi di jalan barunya Purwokerto ya, di Jalan Bung Karno, pasti kamu bakal salvo. Kanan kirinya tuh cantik banget ya, karena ada banyak bunga-bunga yang lagi bermekaran. Nah, ini buat kamu yang mungkin belum tahu, itu adalah bunga Tacoma stans ya. Jadi emang pemandangan di sepanjang Jalan Bung Karno ini warnanya kuning merona, cerah banget ya, karena bunga Tacoma stans ini lagi mekar di sepanjang jalan. Nah, ini dari Dinas Lingkungan Hidup ya, atau DLH Kabupaten Banyumas, sekarang tuh lagi mulai memetakan ya identitas tanaman khas untuk setiap ruas jalan di median ya, di wilayah perkotaan pastinya. Jadi langkah ini tuh dilakukan untuk setiap kawasan yang punya ciri khas visual yang berbeda ya, agar mudah dikenali sama masyarakat juga. Jadi konsep penataan tanaman ini juga diharapkan memperkuat estetika kawasan perkotaan Banyumas pastinya ya. Nah, di sini dari PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas yang bilang juga, sekarang tuh ada sekitar 50 sampai 100 tanaman Tacoma stans ya di Jalan Bung Karno. Makanya kalau lagi mekar itu cantik banget ya, warnanya kuning cerah, apalagi buat kamu yang suka jogging jalan-jalan. Wah, ini makin seger ya, karena pemandangannya bagus banget, bunganya bikin kita tuh makin semangat gak sih, ya kan? Dan tentunya tanaman ini tuh dipilih memang karena punya karakter bunga yang menarik dan cocok tumbuh di wilayah itu ya. Dan memang kalau kita lihat Tacoma ini, Tacoma stans ini ya, sekilas tuh mirip kayak tabe buya ya, warnanya juga di sini kita ada tuh di Jalan Jenderal Sudirman kan banyak tanaman tabe buya ya. Tapi ternyata beda, karena untuk Tacoma stans ini tuh bunganya lebih kecil-kecil ya, dan mekarnya itu biasanya di awal musim kemarau. Jadi dari Mei, akhir Mei ini ya, sampai Juli bakal bermekaran tahun Pro 2. Wah, aduh seneng deh apa liatnya ya. Sementara kalau tabe buya itu mekarnya di akhir musim kemarau, jadi sekitar September sampai Oktober ya. Jadi waktu mekarnya juga beda, jadi gak bakal ngasih suasana yang berbeda. Jadi kemungkinan sepanjang musim kemarau juga kita bakal melihat bunga-bunga ya, ya gak sih? Karena aku senang banget ya, di berbagai ruas jalan di Purwokerto tuh ada banyak pohon bunga yang cantik, estetik, sempat viral juga kan waktu itu ya tahun Pro 2. Aduh, semoga ini bikin kota kita, kota tercinta kita makin sejuk, makin indah dipandang, makin nyaman juga pastinya ya.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Santai siang. Kali ini aku ada updatean lain lagi. Kalau tadi kan sempat soal Persibangga udah ya. Ini soal bunga Takoma yang lagi mekar juga udah. Nah kali ini kita beralih ya ke satu hal tentang PMI Banyumas. Jadi di tengah tantangan pergaulan remaja ya, derasnya arus digital, ini dari PMI Kabupaten Banyumas memilih untuk memperkuat benteng karakter generasi muda melalui para pembina Palang Merah Remaja atau PMR. Wah, jadi upaya ini tuh diwujudkan lewat rapat koordinasi pembina PMR Kabupaten Banyumas ya, yang digelar di ruang konferensi Fakultas Peternakan Unsud di hari Selasa kemarin tahun perdua. Jadi temanya itu adalah penguatan peran pembina PMR dalam membentuk generasi muda berkarakter, peduli dan juga tangguh ya. Nah, di sini rakor ini tuh sebagai ajang konsolidasi ya dan penguatan peran PMR di kalangan remaja. Sebab di sini pembina PMR tuh punya posisi penting ya dalam membentuk sikap kepedulian dan juga jiwa kemanusiaan generasi muda. Karena pembinaan PMR ini enggak cuma berfokus di kegiatan organisasi, tapi juga membangun karakter siswa agar lebih tangguh dan punya empati sosial. Menariknya rakor ini juga melibatkan lintas instansi ya. Mulai dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sampai kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jadi memang keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan pembinaan karakter pelajar sekarang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah semata. Wih, keren ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Santai siang. Santai siang. Sayang banget ya, sesinya udah dulu. Tapi gak usah khawatir, karena Elsa bakal lanjut temenin kamu abis ini di Sore Ceria. Pokoknya dari jam 4 sampai jam 7 bakal ada hal seru, topik seru juga. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya. Dan terakhiran Bruno Mars, Raise It All bakal aku puterin di Santai Siang kali ini. Tetap enjoy ya tahun Pro 2, sambil menunggu jam-jam pulang. Bakal terus ditemenin sama Elsa, tetap di Pro 2 FM Purwokerto.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
5: Tak berdua sekarang saatnya ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Elsa pastinya. Kali ini Norwegia akhirnya bisa mencicipi kembali panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka di edisi 1998. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Amanda Aurelia.
6: 28 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah bangsa yang fanatik terhadap sepak bola untuk sekedar menjadi penonton layar kaca. Sejak terakhir kali menapakkan kaki di Piala Dunia 1998 di Perancis, tim nasional Norwegia seolah terjebak dalam kutukan musim dingin yang panjang. Namun, di musim panas tahun 2026 ini, es itu resmi mencair. Di bawah langit Amerika Utara, sang singa Nordik siap mengaum kembali. Kembalinya Norwegia ke panggung tertinggi sepak bola bukan sekedar cerita tentang kelolosan biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah fajar baru, kebangkitan sebuah kelompok yang kini dijuluki publik dunia sebagai The Golden Generation dari Skandinavia. Pelatih kepala Stel Solbakken bersama 26 nama kesatria pilihan akan terbang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di barisan paling depan rombongan tersebut berdiri dua sosok besar, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Dua pemain yang selama ini bersinar di Premier League kini menjadi wajah baru kebangkitan sepak bola Norwegia. Haaland hadir sebagai mesin gol yang menakutkan, sementara Odegaard menjadi otak permainan sekaligus kapten tim. Tim asuhan Solbakken ini tampil nyaris sempurna sepanjang kualifikasi. Mereka bahkan mampu finish di atas Italia mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 kali. Di lini depan, Haaland tetap menjadi pusat perhatian. Penyerang milik Manchester City itu mencetak 16 gol selama fase kualifikasi dan menjadi simbol perubahan mental Norwegia. Di belakang sang striker ada Odegaard yang datang dengan status juara Premier League bersama Arsenal. Sang kapten menjadi jantung kreativitas permainan Norwegia. Umpan-umpan presisinya, visi bermain yang tenang hingga kemampuannya mengontrol tempo membuat Norwegia tampil jauh lebih matang dibanding generasi sebelumnya. Meskipun Solbakken membawa pilar-pilar mapan seperti Alexander Sørloth, Julian Yersson, dan Sander Berge, kejutan kecil tetap mewarnai pengumuman skuad kali ini. Masuknya kiper muda berbakat Sander Tangvik dari Hamburg SV menjadi sorotan. Pemanggilan Tangvik terjadi setelah kiper utama Mathias Jungelan terpaksa dicoret karena hantaman cedera di saat-saat terakhir. Pengalaman internasional Tangvik yang masih minim kini akan diuji di panggung sebesar Piala Dunia. Di Piala Dunia nanti, Norwegia langsung dihadapkan pada ujian berat. Mereka berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak, grup yang mulai dijuluki sebagai grup neraka. Tetapi justru disitulah letak daya tarik Norwegia. Mereka bisa datang tanpa beban besar, namun berpotensi untuk mengejutkan tim-tim unggulan.
5: Gema Piala Dunia 2026 bisa kamu simak juga, kamu cek di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam Berdua, back again with Elsa. Tapi kan sekarang udah beralih ya di Sore Ceria. Aku pengen tahu deh apa sih yang bikin kamu semangat akhir-akhir ini. Meskipun di akhir bulan pasti ada dong hal yang bikin kamu tetap semangat buat jalani hari-hari kamu. Boleh yuk sharing yuk, biar kita bisa saling menyemangati juga gak sih. Dan yang pasti aku bakal sapa-sapa juga. Pokoknya yang mau salam-salam bisa sekalian aja kasih tahu ya. Merapa di Instagram @hariper2pwt atau juga di WhatsApp boleh di 081-327-312-222. Yang pastinya Tempro 2, lagu-lagu asik yang baru-baru juga bakal aku puterin buat nemenin sore kamu jam-jam pulang atau yang memutuskan hari ini mau mudik. Wah, perjalanan jauh nih ya, bakal ditemenin sama Elsa pastinya. Oke, sekarang kita ke satu lagu baru. Ini aku lagi terngiang-ngiang banget di media sosial karena rame banget ya. Ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali, spesial buat kamu.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ini aku ada pertanyaan dulu teman pro 2 dari salah satu bisa dibilang musisi yang baru aja ngerilis ke album ya. Ada Drake teman pro 2. Jadi sekarang Drake ini lagi kuasai banget Billboard 200 ya. Dengan 3 album sekaligus yang debut di posisi 1 sampai 3 lewat album Iceman, Habibti, sama Maid of Honor ya. Yang pastinya 3 album ini tuh benar-benar mendobrak banget ya. Karena benar-benar dari top 3 ya. Wow, gokil banget ya. Langsung berurutan nih di posisi 1, 2, 3. Ini edisi akhir bulan Mei ini pastinya. Jadi 3 albumnya kan dirilis emang bebarengan di tanggal 15 kemarin ya. Ini menjadikan Drake sebagai artis pertama yang berhasil menguasai 3 besar Billboard 200 secara bersamaan ya. Wah, gokil ya. Lagian dia emang ngerilis album langsung 3. Semuanya booming ya. Jadi masuk ke top 3 ya, gokil sih tahun pro 2. Jadi emang dominasi Drake ini terasa besar dari sisi streaming Iceman ya. Karena emang streamingnya udah mencatat angka di 462,2 juta streaming on demand dalam minggu pertamanya juga gitu. Gokil, gokil, gokil. Emang posisi 1, 2, 3 kan Drake semua ya. Tapi kalau kita lihat di posisi 4 ada Noah Kahan sama Ella Langley di posisi 5 ya. Dan ada BTS juga yang masih masuk di top 10 ya tahun pro 2. Wih, gokil ya. Tapi salut ya sama Drake ini. Lagu-lagunya segokil itu ya, gokil sih.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Radio FM, Purwakarta.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

mau sapa-sapa dulu yang gabung rapat di WhatsAppnya Produan 081-327-312-222. Halo, selamat sore. Ini Tan Produan, apa sih yang bikin kamu semangat akhir-akhir ini gitu ya? Aku bakal sapa ada Anissa di Purbalingga. Halo. Yang bikin semangat akhir-akhir ini adalah mau long weekend. Wah, ini yang ditunggu-tunggu banyak orang ya. Terus ada juga yang di Instagram juga udah ada yang gabung, jadi bakal aku sapa juga. Halo, ada dari Molly Rahma, thank you. Ini yang bikin semangat akhir ini adalah bentar lagi gajian ya. Okay, baiklah, bentar lagi makan daging juga. Okay, buat kamu bisa gabung lagi ya, merapat di sini, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Terus merapat ya, karena kita ke lagu dulu. Kali ini ada Tulus dengan Labirin, spesial buat kamu teman Pradua.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Nomor 2, aku ada updatean lagi dong. Nah, kali ini kita lihat ya, ada yang menarik lagi dari dunia entertainment. Nah, ada BTS yang meraih kemenangan perdana di American Music Award untuk lagu Swim. Swim, yoi. Ya kan. Karena emang Swim ini kan jadi lagu comeback mereka ya tahun 2022 yang emang udah ditunggu-tunggu banget dan emang seenak itu ya. Akhirnya karena emang ARMY udah nunggu-nunggu banget, lagu Swim ini juga sangat-sangat booming dan berhasil mendapatkan kemenangan perdana di American Music Award lewat prestasi ini juga. Mereka sukses bawa piala untuk kategori Song of the Summer ya. Dan seluruh anggota ya kan memang hadir ya, ada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V sampai Jungkook juga datang ke Las Vegas ya untuk menerima penghargaan ini. Jadi kehadiran lengkap ini juga dilakukan di sela-sela jadwal yang cukup padat ya kan. Selain itu juga mereka berhasil loh memeriahkan untuk predikat Artist of the Year ya tahun 2022. Memang lagu Swim ini kan jadi single andalan untuk album studio mereka Arirang ya. Yang pastinya memang udah ditunggu-tunggu banget. Termasuk konsernya kan juga sangat-sangat ditunggu ya. Nah jadi pekan ini BTS itu memang dijadwalkan juga lanjut konser Las Vegas ya di tanggal 27 sampai 28 Mei. Sebelum kembali ke Korea Selatan buat tampil di Busan. Habis itu mereka juga bakal ke Inggris, Eropa ya kan. Untuk meriahkan FIFA World Cup Halftime Show di New Jersey di bulan Juli. Jadi emang sepadat itu. Dan emang kan lagi ada jadwal tour untuk Arirang juga ya. Jadi emang aduh lagi sibuk banget gitu ya. Tapi tetap kita dukung dong dan biar makin happy kamu, aku bakal puterin lagu Swim yang baru aja dapet kemenangan ya di American Music Award tahun ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Radio FM.

0: 081-1-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Nomor 2 sekarang saya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk sore hari ini, kita dengarkan langsung ya dari operator CS yang sudah terhubung. Kali ini ada dari Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa nih Mas? Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto ya. Mungkin saya akan fokus di kota ya, kan mungkin saya sebutkan satu-satu karena mungkin nanti malam ini kan takbiran ya, malam Idul Adha takbiran. Jadi mungkin biasanya ramai tuh untuk sekitar kota lah, ada di alun-alun, biasanya ada di alun-alun, di jalan masjid, di Sawangan, di Musumbari pasti, terus di Bung Karno pasti ramai, di Gor ini pasti ramai semua ya. Mungkin nanti malam bakalan ramai ya atau padat lah, macet sih nggak tahu nanti malam, mungkin kemungkinan bakalan padat. Dan untuk sore hari ini simpang-simpang yang ada di kota ini belum terlalu padat ya. Mungkin saya sebutkan satu-satu aja langsung. Pertama dari simpang Sri Maya dulu ya. Sri Maya atau simpang Sutosuman ini udah ramai ya. Ini ramai biasa, kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, ada juga yang dari arah timur ya, sepeda motor dan mobil pribadi ini cukup ramai. Ditambah yang dari arah selatan itu sepeda motor dan mobil pribadi juga, dan dari arah Andang dan dari arah Andang ya itu dari simpang Situmur ini lumayan ramai juga. Jadi di simpang Simaya ini ramai ya, ramai lancar, ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi untuk di pantauan pertama kami ada di simpang Simaya ya, emang di jalan Jensut ini mulai padat untuk sore hari ini. Terus sampai ke alun-alun, simpang alun-alun juga terpantau, ini malah di alun-alun belum terlalu ramai ya. Ini ramai-ramai biasa lah untuk di alun-alun, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Kendaraan terbagi langsung ya, ada yang masuk ke arah jalan masjid, ada juga yang masuk, ada yang lurus ke arah Sawangan ya. Itu di alun-alun, terus di Sawangan, untuk di jalan masjidnya ini walaupun ketambahan dari simpang Sawangan dan Musumbari, di jalan masjid alun-alun ini masih lancar ya, belum ada kemacetan atau antrian sama sekali ini untuk di jalan masjid. Terus tadi di Sawangan ini kendaraan dari Tanjung ya, ini dari Tanjung, dari arah alun-alun, dari arah Tanjung, dari arah alun-alun ini ramai biasa, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini lancar sekali pada sore hari ini. Terlihat ramai, tapi untuk lancar ini lancar pada sore hari ini di simpang Sawangan dan alun-alun. Dan dari Museum Beri, di Beri ini tembusan dari underpass juga ya, tadi underpass juga ada mungkin macet ya atau apa tadi, kenapa tidak terlalu jelas karena tidak, kamera kami tidak bisa melihatnya ya. Tapi macet untuk saat ini udah lancar, aman banget ya untuk di underpass ini, lancar walaupun mungkin tadi ada pekerjaan jalan mungkin ya, tapi tidak terlalu terlihat untuk sore hari ini, tapi untuk sekarang ini lancar untuk di underpass. Terus berikutnya di kota lagi, masih di Karangjambu juga lancar, dari tempat Eki Simang ya lancar semuanya. Sepeda motor pribadi ya, terutama yang ramai ini dari arah selatan dan utara ya, untuk di simpang Karangjambu, tapi masih lancar semua sih untuk lalu lintas di sekitar simpang Karangjambu. Terus simpang Gor juga ramai lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Gor Satria. Ini lancar banget ya, yang biasa masuk ke arah office pada dokter Angka ini ramai pada sore hari ini. Ini ramai juga sih, cuma lancar, ini juga terbagi ya, ada yang menuju ke arah utara juga, yang ke arah Unsut ya, dan yang menuju ke arah Gor, ini lancar untuk di simpang Gor. Untuk di Kebondalem juga lancar, satu arah ya, dari arah barat menuju ke arah timur, sepeda motor, mobil pribadi, ini tidak ada kemacetan juga, ini tambahan juga yang dari Cimbang Sutosuman tadi ya, yang lurus ini ke arah Gor, melalui jalan office, ini lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini untuk di kota, cuaca cerah semua ya, jadi yang mau berlalu lintas yang mau pulang kerja atau mau mungkin puasa ya, bagi yang menjalankan lagi puasa, cari takjil ini lancar sekali untuk sore hari ini. Terus tambahan lagi ya, saya tambahin lagi di Karanglawas karena lagi ramai ya pada sore hari ini. Jadi yang melewati simpang Karanglawas harap berhati-hati dan bersabar. Kendaraan yang mendominasi ini sepeda motor, pribadi, kendaraan barang, ada bus juga. Jadi cukup padat pada sore hari ini di simpang Karanglawas. Dan terakhir saya sebutkan di Jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini langsung recap aja dari simpang Tanjung sampai simpang Pancurawis. Ini sebenarnya lancar semua untuk di Jalan Gerilya. Baik jalannya maupun simpang-simpangnya ya, ini lancar semua. Mungkin nanti kalau ada kepadatan paling kayak sebentar, ini juga tidak ada sama sekali ya. Saya lihat nanti sempat ada yang bilang Jalan Gerilya padat, ini sama sekali tidak ada. Saya pantau dari Tanjung sampai Pancurawis, ini lancar semua. Apalagi Patriot, ini lancar semua, cuaca juga cerah, jadi lancar banget yang mau melalui Jalan Gerilya. Jadi mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Aziz untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
1: Oke, siap, sama-sama.
0: Oke, dan lihat tahun Pro 2 kalau bisa simak tiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Dead Poets Society karya Inha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Inha Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini sebelum belum sebulan ya comeback ya, ada Baby Monster yang kabarnya ngerilis single baru nih. Widih. Jadi memang idol besutan dari YG Entertainment ini ya dipastikan bakal ngerilis karya baru dalam waktu dekat ya. Jadi mereka bakal ngerilis single Sugar Honey Iced Tea. Waduh, ini terasa manis banget ya. Dan mereka udah ngerilis poster teaser perdana mereka yang didominasi dengan warna lime green ya. Dan poin ini juga terbilang cukup mengejutkan karena emang baru beberapa minggu ya mereka ngerilis EP Chom di awal bulan ini gak sih? Tapi mereka langsung gas buat single baru. Dikabarin sih nanti tanggal 8 Juni jam 00 waktu Korea. Jadi kita tunggu aja ya. Nah sekarang aku bakal puterin salah satu lagunya Baby Monster. Ini yang sempet rame juga waktu itu ya. Ada She's Special buat kamu. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

محمد الوسيلة والفضيلة وابأصحوا معكم محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berbuka puasa untuk teman perdua yang menjalankan puasa Arafah di hari ini, dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk seluruh umat muslim terutama di wilayah Purwokerto yang udah masuk maghrib ya. Dan yang pasti aku di sini masih ada di rangkaian sore ceria sampai jam 7, jadi terus merapat di 99 Perdua FM RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini
0: duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Radio FM Purwakarta, teman.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Apa sih yang bikin kamu semangat hari ini tahun berdua? Nah, aku bakal sapa-sapa yang udah join ya. Thank you udah merapat di sini. Ada dari Vita. Halo Vita. Yang bikin semangat adalah ini pada kumpul di rumah semuanya. Wah, ini kan long weekend juga enggak sih? Karena kan besok Idul Adha ya. Terus juga ada Nandita. Kalau Nandita lagi bad mood ya, enggak ada semangat-semangatnya, enggak ada yang bisa bikin semangat. Waduh. Kenapa nih? There's something. Tapi semoga bad moodnya gak berkepanjangan ya. It's okay, gak apa-apa ya. Wajar sih kalau misalnya kita kadang ngerasa bad mood, ngerasa sebel gitu ya. Tapi jangan berlarut-larut ya tahun peradua. Oke deh, thank you. Nanti aku bakal live di TikTok abis ini ya, bentar lagi. Jadi buat kamu bisa follow aja dulu @rariperaduapwt.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Nomor 2 kali ini satu lagu dari Gea Indrawari, Merlakanmu. Kenapa ya lagu-lagunya Gea tuh dalam-dalam banget ya. Dan mungkin relate juga dengan banyak orang ya, makanya lagu ini sempat rame juga ya. Dan selain itu juga ada satu lagu yang cukup rame juga, Titik Nadir. Ini juga banyak yang relate. Aku sering dengar di media sosial juga. Mungkin kamu juga relate ya dengan lagu ini. Jadi bakal aku puterin dulu spesial buat kamu di Sore Ceria.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Thank you banget buat teman berdua yang udah merapat dari tadi ya. Sayang banget untuk surat cerainya harus udahan dulu. Karena saat lagi kita juga bakal ada takbiran untuk Hari Raya Idul Adha yang jatuh di hari besok ya teman berdua. Besok pagi juga akan ada relay sholat Idul Adha ya. Kalau berdua nanti kita langsung live dengarkan juga dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto atau di Alun-Alun Purwokerto. Nah ini nanti abis ini akan ada takbiran sampai jam 7. Nanti jam 7 bakal ada relay ke Pro 2 Jakarta. Nanti bakal ada music live chat. Nanti gestarnya ada Krisdayanti. Wah, pasti seru juga ya. Jadi buat kalian bisa terus merapat di sini. Ketemu lagi bareng sama aku di hari Jumat. Jadi selamat lebaran, selamat Hari Raya Idul Adha. Yang pastinya tetap semangat ya buat teman-teman. Nah, buat kamu yang mungkin baru aja gabung, pengen ngobrol-ngobrol, tetap bisa merapat di live TikTok ya, karena aku ada di sini. Join aja langsung di @rri_pwt. Sekarang lagu terakhir, ada Tulus dengan Bersamamu. Sekarang kita pamit, bye-bye.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kok jadi lupa nih, gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anak. Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi Kak.
1: Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2 FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya?
1: Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak-agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Ya benar-benar.
1: Ya benar kan.
0: Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Mm-hmm. Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita...
1: Dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya, aduh kok bisa gitu ya. Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada, saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana,
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget, berbunga pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba

0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati panggung
1: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pingin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afghan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu, lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Iya. Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan, dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu kok bahasa orang itu keren banget, yang sama hal ini yang mencintai pun aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu gak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran.

0: Gimana? Jadi kalau kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke okay, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: doa,
1: tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan
1: saat konser. Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu ya, benar-benar ya, semuanya gitu, bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh,
1: atau Breathless juga boleh, Never Gonna thank Let you. You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin,
1: Shaolin,
0: China. Jadi di tempat core-nya.
1: Core-nya.
0: Kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya seru
0: ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih, Angga, buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti Indonesia ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Feni Ayu. Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia. Selengkapnya akan Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
3: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Hari Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2 balik lagi ya di Selasa malam hari ini sama aku Feni. Yang pastinya Selasa malam ini udah pasti ya kita ketemu di curhatnya Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti aja. Gimana nih persiapan untuk menjelang merayain Idul Adha besok, teman Pro 2? Apakah udah siap bakar-bakaran? Kamu tim yang ngerayain di rumah kah? Ataupun tim yang gak libur kayak aku nih? Atau mepet-mepet liburnya jadi gak pulang ya? Atau libur ngerayain Idul Adhanya di kos aja? Gak apa-apa banget, teman Pro 2, mau itu kamu ngerayain Idul Adha dimanapun ya. Yang penting, satu hal yang penting yang perlu ditanamkan ya, yang penting kamu adalah sehat dulu. Sehat ini bukan berarti harus sehat secara fisik ya, tapi juga sehat secara mental. Jadi ngomongin tentang kesehatan mental pas banget ya, setiap hari Selasa di curhatnya Pro 2 pasti kita akan ngobrol seputar dunia psikologi ya, yang dimana hari ini adalah temanya suatu hal yang udah concern banget nih bagi kita, yang udah kita sering dengar lah ya akhir-akhir ini jadi hal yang penting, itu tentang kesehatan mental anak, kesehatan mental remaja. Dan tentunya aku gak sendirian, malam ini aku udah bersama dengan salah satu narasumber, dosen Fakultas Psikologi UMP, ada Mas Yoza Oktasaputra, MPSI Psikolog. Selamat malam Mas Yoza.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Salam kenal, ini udah baru pertama kali ya Mas Yoza ya sama aku.
2: Betul.
1: Iya. Ini panggilannya enaknya Mas Yoza kah atau Mas Okta atau Mas Saputra ini?
2: Kak Yoza.
1: Oh, Kak Yoza boleh. Oke, okay, Kak Yoza. Oke. Okay. Kak Yoza, ini kita kan mau ngobrolin seputar dunia kesehatan mental remaja ya. Ini akhir-akhir ini banyak banget perhatian tentang kesehatan mental remaja, bahkan banyak banget yang self-diagnose sendiri ya Kak Yoza ya. Jadi aku sebelum masuk ke intinya, kita mungkin bedah yang paling dasar dulu ya Kak Yoza. Sebenarnya kesehatan mental remaja itu apa sih? Bisa dijelaskan secara apa ya bahasa awamnya? Silakan Kak Reza, Kak Yoza.
2: Boleh. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental remaja, kita kenalan dulu ya dengan remaja. Jadi remaja ini masa transisi nih Kak, antara kanak-kanak menuju dewasa. Nah, usianya ini biasanya dimulai dari usia 10 hingga 19 tahun menurut WHO, World Health Organization gitu ya. Nah, mengenai kesehatan mental remaja, jadi kita akan membahas mengenai kesehatan ya, di mana seseorang itu mampu mengatasi permasalahan yang ia miliki, kemudian menyadari potensi yang ia punya gitu ya, baik itu di akademik maupun non akademik, serta belajar dan bekerja secara optimal gitu Kak.
1: Oh oke, okay. Terus kenapa ya Kak akhir-akhir ini tuh banyak banget remaja ini yang ngerasa lebih cepat atau lebih gampang stres atau overthinking nih Kak di zaman sekarang? Kayaknya lebih apa ya, lebih rentan stres kali ya daripada remaja-remaja zaman dulu nih, kenapa nih Kak?
2: Oke, sebenarnya kenapa zaman sekarang itu terlihatnya kesannya lebih gampang stres, itu karena bisa jadi faktor media sosial gitu ya. Nah, media sosial ini kan bikin gaya hidup gitu ya, identitas diri remaja juga terpengaruh. Misalnya, kalau zaman dulu kita tidak mengenal misalnya harus nongkrong tiap malam nih, misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau perempuan di media sosial tuh harus kulitnya putih, badannya langsing nih gitu ya. Sehingga teman-teman remaja yang mungkin mohon maaf kulitnya tidak putih gitu ya, atau badannya kurang langsing, itu menjadi insecure. Nah, jadi concernnya tuh seperti itu Kak. Walaupun sebenarnya permasalahan psikologis atau permasalahan mental ini sebenarnya sudah banyak terjadi di masa lalu, cuma mungkin saat ini lagi hype karena masalah penggunaan media sosial berlebihan.
1: Jadi ini ya Kak, intinya adalah semenjak ada media sosial jadi tumbuh standar-standar baru ya.
2: Betul.
1: Jadi yang gak sesuai standar jadi kebanyakan langsung overthinking, langsung stres gitu ya remaja-remaja zaman sekarang. Lalu gimana sih Kak tanda-tanda remaja yang mungkin secara mental ini gak baik-baik aja gitu, tapi secara luar kayaknya sehat-sehat aja kok, tapi sebenarnya di dalam dirinya ini mentalnya sebenarnya gak baik-baik aja nih, tanda-tandanya apa aja nih Kak Yoza?
2: Kalau kita jadi ada dua ya kak di kalau gitu ada bahasanya masalah mental sama gangguan mental nih. Kita berbicara yang levelnya cukup rendah ke sedang gitu ya, itu masalah mental gitu ya. Masalah mental ini faktornya ciri-cirinya tuh banyak. Misalnya dia mengalami overthinking misalnya, atau mengalami distress gitu ya, kayak tertekan hidupnya gitu ya. Nah kak, kalau tadi bicara masalah mental, sekarang kita berbicara gangguan mental nih. Nah ini sebenarnya lebih berat, sedang ke berat. Nah gejala-gejalanya tentu juga lebih berat gitu ya. Misalnya kalau teman-teman sering lihat itu ada ya orang-orang yang jalan di pinggir jalan, mungkin bahasa awamnya orang gila, tapi di psikologi disebutnya skizofrenia. Nah itu ciri-cirinya, jadi tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya, apakah dia mendengar itu benar-benar ada orangnya yang berbicara atau tidak. Nah itu ciri-ciri yang sudah gangguan psikologi.
1: Yang parah itu ya kak ya. Jadi hanya sebatas ada dua kategori tadi ya kak ya, gangguan mental dan juga yang pertama
2: masalah mental.
1: Masalah mental gitu. Jadi mungkin untuk remaja yang masih ringan-ringan kayak cuman overthinking atau stres, ini masuknya masih ke masalah mental ya berarti ya kak ya, belum gangguan mental ya.
2: Betul.
1: Iya. Jadi cara untuk membedakannya gimana nih kak, dari dalam diri kita? Kayak misalnya tadi kan kak Yoza bilang gak bisa membedakan antara realita gitu kan, atau halusinasi sama enggak. Tapi dari dalam kita kan pasti gak bisa membedakan itu. Itu ciri-ciri yang paling dasarnya itu apa kak? Kalau kesehatan mental ya, gangguan mental yang ringan itu.
2: Jadi kalau kita yang ingin membedakannya tuh sebenarnya gini, kalau masalah mental artinya kan masalah itu masih di kadar ringan gitu ya. Masih dianggapnya kita tuh masih bisa mengatasinya. Misalnya nih tekanan dari sekolah misalnya harus nilainya harus 100. Nah, mau enggak mau kan kita belajar nih, walaupun kita kayaknya ngerasa pusing gitu ya. Ngerasa pual harus belajar terus. Tapi ya kita tetap belajar. Nah itu masalah, namanya masalah mental, atau kalau spesifiknya stres akademik. Nah sedangkan kalau gangguan mental ini emang sudah menghambat keseharian kita. Jadi kita udah gak bisa, ada gangguan makannya, gangguan tidurnya gitu ya. Terus juga kita tadi yang saya sebutkan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Kemudian sering mendengar bisikan-bisikan mungkin gitu ya. Terus misalnya percaya bahwasannya dia ini adalah titisan dewa misalnya. Jadi sangat kontras sekali. Kalau yang masalah mental masih bisa masalahnya diatasi sendiri gitu ya. Sedangkan gangguan mental ini sudah tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Nah kalau tadi kita berbicara dari segi diri kita sendiri gitu ya. Mungkin benar kata Kak Feni, mungkin kita dari ini. Nah tapi kan orang terdekat kita akan menyadari, oh biasanya nih, biasanya si A makan nih gitu ya, 3 kali sehari, sekarang kok udah gak makan lagi ya gitu. Atau misalnya biasanya tidurnya udah pukul 10 tuh udah tidur gitu ya, sekarang sampai subuh pun belum tidur-tidur. Nah itu biasanya juga ada perhatian dari orang-orang sekitar yang bisa jadi indikasi bahwasanya kita sedang mengalami masalah atau gangguan mental.
1: Oh, oke. Berarti di situ ada peran orang tua atau keluarga dan lingkungan ya, Kak ya. Terkait dengan tanda-tanda itu, terkait dengan kesehatan mental sendiri ini peran keluarganya seperti apa ini, Kak Yoza?
2: Wah, peran keluarga ini menjadi sangat penting ya. Jadi di beberapa jurnal sendiri menyebutkan bahwasanya keluarga ini menjadi dukungan sosial atau social support yang sangat penting bagi remaja ya, bukan yang hanya gangguan tapi juga pada orang yang sehat secara mental gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih dia ingin les sepak bola misalnya, kalau orang tuanya mendukung pasti anaknya akan semangat nih.
1: Iya betul.
2: Les sepak bola. Tapi kalau misalnya, wah untuk apa kamu les bola misalnya? Nggak jadi apa-apa. Mending kamu les matematika misalnya. Nah, kalau misalnya peran keluarga saja sudah kurang gitu ya, pasti tentu akan menyebabkan anaknya akan mengalami down, akan mengalami tidak percaya diri, mungkin juga mempertanyakan ya identitasnya. Ini sebenarnya saya minatnya A, tapi tidak disupport gitu ya, malah disuruhnya ke B gitu.
1: Jadi sebenarnya peran keluarga itu modal utama banget ya Kak ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri sama meningkatkan kesehatan mental juga di anak-anak dari hal yang kecil ya, itu dari keluarga dulu kan ya Kak ya.
2: Betul.
1: Iya, oke lah. Kalau gitu teman berdua, kita tadi udah mulai mengenal ya apa itu kesehatan mental remaja, terus juga tanda-tandanya dan seberapa besar sih peran keluarga terhadap kesehatan mental remaja. Nanti kita bakal lanjut lagi ya setelah break yang satu ini, kita bakal bahas tentang dampaknya dan juga bagaimana sih cara untuk mengatasi rasa overthinking barengan sama Kak Yoza. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi ya di curhatnya Pro 2 barengan sama aku Feni dan juga Kak Yoza nih ya, selaku dosen psikologi UMP. Tadi kita udah bahas tentang perkenalan dulu ya, tentang kesehatan mental remaja itu apa sih, juga tanda-tandanya dan juga peran keluarga seberapa besar gitu kan. Sekarang aku pengen membahas lebih dalam lagi ya, deep talk lebih hangat dan dalam lagi nih sama Kak Yoza tentang kesehatan mental remaja. Ini mungkin aku sedikit bertanya-tanya sama Kak Yoza. Kak Yoza, sebenarnya kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget remaja yang mungkin cenderung lebih memilih untuk cerita atau curhatnya itu di media sosial ataupun mendem sendiri gitu ya, dibandingkan dengan dia cerita secara langsung ke orang lain atau orang terdekat. Ini kenapa ya Kak, dari sisi psikologi itu ada ilmunya nggak Kak?
2: Oke, nah lagi-lagi sih sebenarnya ini mungkin salah satu dampak ya dari pengguna media sosial itu sendiri sebenarnya. Gitu ya. Dan memang kalau kita berbicara di media sosial itu kan lebih mudah ya, tinggal di chat misalnya atau mungkin tinggal bikin video gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin bercerita dengan teman atau sahabat misalnya atau dengan keluarga misalnya gitu ya, itu kan harus dilakukan misalnya tatap muka gitu ya. Dan biasanya kalau dengan keluarga mungkin tidak didengarkan sepenuhnya gitu ya. Baru cerita A udah dipotong misalnya, atau cerita dengan teman malah adu nasib misalnya ya. Baru gitu doang misalnya ya. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentu membuat seseorang kayaknya lebih nyaman cerita di media sosial deh. Toh dapat like misalnya, atau misalnya dapat komen misalnya gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya positif, tapi dengan adanya seperti tanda kutip kemudahan itu, maka mereka lebih cenderung memilih untuk cerita di media sosial.
1: Jadi tapi dengan adanya cerita lewat status atau lewat media sosial dibandingkan dengan cerita secara langsung ya, membiasakan diri untuk terbuka dengan keluarga, ini sebenarnya ada dampaknya gak sih Kak dengan kesehatan mental remaja sendiri?
2: Betul ya. Nah, harusnya kan kita kan adalah makhluk sosial ya. Artinya kecenderungan untuk bercerita, berkumpul itu kan memang sebaiknya dilakukan secara langsung agar kita hadir secara fisik, emosional juga ya. Sedangkan saat ini mungkin dampaknya kalau kita keseringan curhat misalnya di media sosial gitu ya, tentu identitas diri kita juga akan terpengaruh gitu ya. Misal si ini gitu, oh yang si suka cerita di medsos misalnya, terus juga misalnya semua orang akan tahu nih permasalahan kita. Yang awalnya mungkin hanya satu atau dua orang yang tahu gitu ya, orang terdekat kita. Malah kalau kita cerita di media sosial, seluruh dunia pun juga bisa mengaksesnya.
1: Tahu, kan? Oh iya betul. Oversharing ya Kak ya istilahnya.
2: Betul, jadinya rahasia kita nih ya semakin dikit ya gitu ya. Terus juga akan menyebabkan paling parah itu kecanduan gitu ya. Kayaknya dia lebih tervalidasi nih cerita di media sosial dibanding cerita secara langsung dengan orang terdekatnya gitu ya. Atau misal kecanduannya tuh malah menggunakan media sosial terus gitu ya, bisa lepas nih dari media sosial, begitu Kak.
1: Tapi secara apa kesehatan mental, apakah itu sebenarnya ada sisi positifnya Kak? Kan itu kan sama aja menyalurkan rasa apa ya, perasaan emosi, jadi nggak dipendem terus gitu kan, jadi mentalnya mungkin ada yang terjaga dengan cara meluapkannya lewat media sosial. Itu sebenarnya ada sisi positifnya nggak sih Kak?
2: Kalau saya menilai ya, sisi positifnya itu tentu ada. Namun penggunaan kita tuh juga cenderung harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita ceritanya terkait misalnya permasalahan yang terlalu privacy, tentu itu akan merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita cerita tentang oh dapat penghargaan, dapat juara gitu ya, nah itu menurut saya sah-sah saja, malah bikin orang juga melihatnya termotivasi nih.
1: Betul.
2: Pendapatan kita gitu ya. Tapi ya sebaliknya kalau misalnya kita cerita habis dimarahin orang tua misalnya gitu ya, terus bikin status gitu. Nah kalau yang terkait permasalahan-permasalahan pribadi, menurut saya itu malah lebih ke dampak negatifnya dibanding dampak positifnya seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dibiasain untuk cerita ya sebenarnya. Ceritanya sebagai makhluk sosial secara langsung gitu ya Kak ya, dengan keluarga. Tapi kalau misalnya ada tipe orang yang susah cerita gitu ataupun sungkan cerita ke orang lain, ini biasanya kan memendam diri sendiri itu kan bikin overthinking ataupun stres ya Kak Yoza ya. Gimana sih Kak caranya biar enggak terlalu overthinking gitu, biar nanti lama-lama tuh enggak stres dan juga merusak diri sendiri, nih ada tipsnya enggak Kak?
2: Benar-benar ya. Mm-hmm. Sekarang ini banyak orang yang jadi di psikologi itu ada namanya defense mechanism ya. Mm-hmm. Mekanisme itu bagaimana cara kita mempertahankan diri dalam menghadapi masalah. Nah, salah satu orangnya itu cenderung memendam atau yang disebut dengan represi gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau ada masalah tuh dipendam. Kalau ditanya orang ya juga nggak apa-apa, baik-baik aja. Nah, sehingga menyebabkan orang yang represi ini, orang yang memendam ini cenderung overthinking gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya terus-terusan overthinking tentu akan berdampak negatif ya. Pertama, dia akan mengalami distress atau stres negatif, hingga kalau yang paling parah bisa menyebabkan kecemasan gitu ya. Kenapa ya? Karena overthinking ini kan biasanya dilakukan secara terus-menerus di otak kita, dan situasi atau masalahnya tuh bahkan belum sepenuhnya terjadi misalnya ya. Seperti itu, malah tapi tetap dipikir terus-menerus. Nah, dampaknya tadi di stres hingga menyebabkan kecemasan.
1: Oke, baik Kak. Kalau misalnya dari sisi remaja sendiri ya Kak, remaja ini kan sebenarnya adalah fase yang benar-benar peralihan lah ya, dari anak-anak ke menuju ke dewasa gitu kan. Jadi fase yang benar-benar krusial banget untuk membentuk karakter itu namanya remaja. Ada gak sih Kak dampak yang akan ditimbulkan kalau misalnya kita ini sebagai remaja ataupun orang tua yang punya anak remaja ya, itu nggak membiasakan diri untuk sadar akan kesehatan mental remaja, dari remaja ini ada nggak Kak dampaknya?
2: Oke, kalau kita bicara dampaknya terhadap kurang aware ya,
1: iya betul,
2: terhadap kesehatan mental tentu ada ya. Pertama, permasalahan itu tentu akan menumpuk nih, gitu ya. Terus menumpuk sehingga menyebabkan masalah atau bahkan gangguan mental. Nah, kalau kita tidak aware dengan kesehatan mental kita sendiri, tentu akan banyak ya orang yang mungkin mudah sensitif, padahal kita baru ngomong. Mungkin gitu ya, tapi udah tiba-tiba meluap nih emosinya.
1: Pengut-pengut gitu ya kayak.
2: Betul, iya. Padahal mungkin kita gak ada salah gitu ya. Terus juga bisa menyebabkan tadi overthinking berkepanjangan, kemasan juga gitu ya, atau bahkan konflik sosial gitu ya, yang awalnya hanya bermasalah dengan A malah bermasalah dengan B, C dan D gitu ya, merembet. Padahal ya malah merembet kemana-mana gitu. Jadi harus dibiasakan dengan kita aware dengan kesehatan mental. Kalau misalnya dirasa waduh kayaknya saya sedang nggak baik-baik aja nih, coba cari orang-orang terdekat kita.
1: Terdekat. Cara paling mudah mungkin ya Kak ya, untuk orang-orang yang ataupun remaja yang biasanya memendam ini sifatnya, cara paling pertama dulu, cara paling dasar biar mereka ini mau terbuka itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Cara yang paling gampang sih sebenarnya, pilih orang yang paling kita percayai. Terkadang kan bukan orang tua ya.
1: Iya betul.
2: Mungkin tiga yang saya sebutkan, mungkin kalau cerita dengan orang tua reaksinya ini berlebihan misalnya ya. Jadi carilah orang yang paling kita rasa bisa dipercaya dan tidak membanding-bandingkan masalah kita. Nah, entah itu bisa sahabat misalnya, atau kalau misalnya memang dirasa tidak, coba menulis, journaling. Gak ada orangnya ya, jadi mau kita nulis apapun, cerita apapun, tentu akan aman-aman aja nih, gak ada yang misalnya seperti itu.
1: Betul. Jadi bukan cuman cerita ya, cara untuk meluapkannya menurut Kak Yoza nih dari dunia psikolog, bisa dengan cara menulis. Jadi sebenarnya kayak zaman dulu ya Kak, yang ada buku diary itu sebenarnya justru bentuk untuk meluapkan emosi biar tetap waras ya istilahnya ya Kak ya berarti. Iya, oke. Okay. Oke lah, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya di sesi terakhir curhatnya Pro 2. Bakalan membahas tentang apa aja sih cara-cara ya biar untuk menjaga kesehatan mental remaja. Mungkin kamu ini masih di fase remaja yang kesehatan mental ini merasa apa sih ada sesuatu gitu ya. Nanti aku bakalan tanya-tanya sama Kak Yoza tentang tips-tipsnya. Dan juga tentang kapan sih kamu harus mulai untuk cerita ataupun bukan ke orang terdekat tapi lebih ke berobat kepada ahlinya gitu. Misalnya kamu udah mencapai di titik tertentu, nanti bakalan aku bahas lagi sama Kak Yoza. Stay tune terus teman Prodo di 99 Prodo FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kala Malam.
1: Balik lagi teman Pro 2 barengan sama aku dan juga Kak Yoza nih di Curhatnya Pro 2, bahas tentang kesehatan mental remaja nih ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang perkenalannya ya, apa sih itu kesehatan mental, bisa tanda-tandanya, ada juga kayak peran keluarga dan juga tadi udah sampai ke dampak-dampaknya ya, kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan

0: Bu ya, seperti olahraga. Nah, silakan olahraga. Kalau misalnya senang renang, monggo renang. Mau lari misalnya ya, monggo lari gitu ya, nge-gym dan lain sebagainya. Terus lakukan kegiatan atau aktivitas yang kita gemari. Oh, kita senang menggambar nih. Nah, gambar atau melukis atau membaca buku, dengerin musik misalnya, nonton film gitu. Nah, itu silakan dilakukan. Terus yang ketiga yaitu jaga pola makan bergizi dan teratur. Jadi makan makanan yang bergizi ya, yang seimbang gitu ya. Terus secara teratur 3 kali sehari ya, tidak boleh 2 kali sehari atau 1 hari sekali juga ya. Tentu akan berdampak juga nih dengan kesehatan. Mentalnya ya. Terus tips selanjutnya adalah tidur yang cukup ya, tidurlah 6 sampai 8 jam per hari di malam hari. Jadi tidak bisa dirapel. Kak, boleh nggak kalau misalnya 4 jam di malam hari, 4 jam di siang hari? Nggak boleh. Karena metabolisme tubuh kita itu memang diciptakan untuk tidurnya tuh di malam hari gitu ya. Jadi tidur di siang hari itu tidak dihitung menjadi bagian dari istirahat yang cukup.
1: Berarti bukan yang penting sehari 8 jam gitu bukan ya, Kak ya?
0: Iya, harus hari 6 sampai 8 jam. Terus tips selanjutnya coba relaksasi ya. Bisa kita relaksasi pernapasan gitu ya, tarik nafas 4 detik. Tahan selama 7 detik. Hembuskan perlahan-lahan selama 8 detik.
1: Oh, nah, tuh. Boleh diikutin tadi ya, Kak ya. 4 detik ditahan nafas, terus
0: 4 detik tarik.
1: Tarik, ditahan 7 detik ya.
0: Ya.
1: Terus keluarin tuh. Mungkin kalau lagi emosi Kak ya, itu ya bisa diterapkan ya.
0: Bisa lagi emosi, lagi lelah misalnya, overthinking misalnya, nah bisa juga. Terus tips terakhir adalah journaling. Gitu. Journaling ini sangat bermanfaat nih. Apa aja yang kita lalui hari ini, emosi apa yang kita rasakan hari ini ya, harus ditulis.
1: Ditulis semua. Jadi sebenarnya banyak banget cara biar kesehatan mental ini bisa tetap dijaga. Dan ternyata bukan cuman ini ya, Kak ya, banyaknya masalah itu bisa mempengaruhi overthinking. Tapi ternyata pola hidup sehat dan juga pola makan, kayak pola tidur gitu kan. Apalagi remaja kan sering banget begadang ya, Kak ya. Itu ternyata bisa pengaruh ke kesehatan mental juga.
0: Betul.
1: Oke. Kalau sekarang aku penasaran tentang, sekarang banyak banget ya Kak ya, hal-hal di media sosial nih, orang-orang atau remaja nih banyak banget yang self-diagnose sendiri Kak, bahwa mereka ini punya penyakit mental gitu ya. Sebenarnya kapan sih Kak kita ini waktu yang tepat untuk berobat ke ahlinya gitu, atau ke psikolog, biar gak self-diagnose sendiri ini sebenarnya kapan Kak waktu yang tepat?
0: Betul. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya, self diagnosis itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Jadi misalnya kalau kita baca gitu ya, ini gejala saya ini, gangguannya ini, nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kadang sering misinformasi gitu ya, bahkan di Google itu sering dilebih-lebihkan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, kapan sih kita tuh ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya? Pertama, kalau kita ngerasa sedih, marah, dan cemas secara berkepanjangan, ya, misalnya sampai 3 minggu berturut-turut gitu ya, 1 bulan berturut-turut, nah itu silakan konsul ke psikolog. Terus yang kedua, overthinking nih terus-menerus sehingga mengganggu tidur dan aktivitas kita sehari-hari, gitu ya. Nggak bisa sekolah misalnya, atau mungkin telat sekolah karena overthinking di malam harinya gitu ya. Terus gejala selanjutnya yaitu motivasinya turun nih gitu ya. Diri nih dari lingkungan, biasanya sering ngumpul, sekarang udah 3 minggu diam di kamar saja misalnya ya. Terus juga sulit tidur, nafsu makannya menurun drastis sehingga berat badannya juga turun. Nah, terus gejala selanjutnya ya, ini mengalami trauma berat ya, atau bahkan mengalami konflik, misalnya konflik dengan orang tua atau kasus broken home gitu ya. Itu juga bisa silakan ke psikolog. Terus yang terakhir, yaitu ciri-ciri yang terakhir, apabila merugikan diri kita sendiri, contohnya apa, melakukan self harm, untuk bunuh diri misalnya gitu ya. Nah, kalau ada pikiran

0: pikiran yang seperti itu atau sampai melakukan misalnya, mohon maaf, misalnya melukai tangan misalnya dan lain sebagainya, itu sangat dianjurkan ke psikolog ataupun ke profesional lainnya.
1: Tapi kalau bisa jangan sampai ke fase udah melakukan menyakiti diri sendiri baru periksa ya kak ya. Jadi harus mengenali itu, tadi ada tanda-tanda dari Kak Yoza udah kasih tahu, kayak misalnya sedih berkemanjangan, misal 3 minggu atau 2 minggu deh kamu ngerasa sedih terus, gak punya motivasi mungkin ya, terus rasanya pengen menghilang dari semua orang, itu kamu bisa langsung periksa ke ahlinya. Jangan sampai kamu cari-cari kayak misalnya postingan-postingan psikologis gitu ya. Biasanya kan ada ya kak yang ciri-ciri gejala ini, mungkin kamu salah satunya gitu ya kak ya. Jangan sampai kebawa di media sosial itu. Jadi harus buru-buru langsung ke ahlinya aja biar jangan self-diagnose, itu benar kata Kak Yoza ya. Sekarang aku pengen tanya Kak, di era media sosial kayak sekarang ya Kak, tadi kan Kak Yoza sempat notice tuh di awal kalau misalnya overthinking mungkin karena remaja zaman sekarang nih suka mengikuti standar yang ada di media sosial. Ini cara untuk mengurangi tekanan karena sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial nih gimana Kak caranya?
0: Pertama, yang paling pertama adalah kita kenali dulu diri kita. Kita ini apa sih misalnya gitu ya. Oh saya ini adalah Yoza. Oh berarti ya saya harus hidup sebagai Yoza misalnya ya. Jangan mau dikotak-kotakan misalnya dengan standar. Oh misalnya laki-laki tuh biar keren harus merokok misalnya ya. Nah jangan mau seperti itu ya. Berarti yang paling pertama kenali dulu diri kita. Kita sukanya apa, gak sukanya apa gitu ya. Kedua, tanamkan nilai norma sosial dan agama gitu ya. Oh budaya kita nih budaya timur, berarti harus sopan santun. Oh agama kita misalnya agama Islam misalnya gitu ya. Berarti misalnya jalankan ibadah 5 waktu misalnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah cintai diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah cinta sama diri kita sendiri, maka kita cenderung tidak akan mengikuti tren ataupun hal-hal negatif yang ada di media sosial.
1: Betul.
0: Seperti itu. Tapi kak, karena ini di masa remaja, memang kebanyakan anak remaja ini kan sebenarnya ingin menunjukkan diri mereka nih. Jadi peran orang tua dan orang terdekatnya lah yang sangat membantu.
1: Dibutuhkan ya kayak.
0: Betul, sangat dibutuhkan. Misalnya bisa dikasih saran yang baik. Kemudian kalau misalnya memang mereka sudah melakukan hal yang negatif, ya perlahan-lahan diarahkan lagi ke arah positif. Seperti itu.
1: Oke, mungkin sebagai penutup ya Kak Yoza ya, boleh kasih pesan gak buat teman Prodo nih biar tetap bisa menjaga kesehatan mental di tengah tekanan kehidupannya. Mungkin banyak yang berat-berat gitu ya. Jadi apa nih Kak pesan terakhirnya untuk teman Prodo?
0: Pesannya kita harus aware dengan kesehatan mental kita, jangan hanya aware dengan kesehatan fisik, dan kesehatan fisik maupun mental itu saling berkaitan. Jadi jagalah pola hidup yang sehat, maka mental kita juga akan sehat.
1: Oke, ada lagi kak? Itu pesan singkatnya berarti ya?
0: Iya
1: itu jadi kata Kak Yoza ini jangan cuman apa ya aware sama fisik aja, dilihat fisik mungkin secara fisik kayak sehat-sehat aja ya, tapi kan dalamnya siapa yang tahu gitu kan. Jadi harus sering-sering juga gitu kan melakukan suatu hal yang mungkin bisa memaintain kesehatan mental kamu dengan cara tadi ada journaling, terus ada juga cari hobi yang kamu suka ya teman Prodo, ada juga olahraga dan pola hidup sehatnya harus tetap dijaga. Oke teman Prodo, itu dia tadi ya obrolan kita di Curhatnya Prodo barengan sama Kak Yoza tentang suatu hal yang akhir-akhir ini mungkin jadi perhatian banget ya sama orang-orang ini tentang kesehatan mental. Ini mana kesehatan mental remaja ini bukan berarti nggak boleh emosi ya kak, nggak boleh sedih, juga nggak boleh apa namanya stres. Boleh-boleh aja kamu boleh stres, kamu berhak untuk meluapkan emosi kamu. Tapi kembali lagi kesehatan mental ini gimana cara untuk kita mengelolanya biar nggak berujung jadi overthinking terus memendam diri sendiri yang akhirnya nanti bakal merusak diri kamu sendiri. Makasih banget buat Kak Yoza atas insight dan ilmunya yang sangat amat apa ya daging kali ya Kak ya kalau zaman sekarang malam hari ini. Makasih banyak Kak Yoza, semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu ngobrolnya barengan langsung ketemu ya Kak ya.
0: Yes, siap.
1: Oke, terima kasih buat kamu juga teman Prodo yang udah ikutin aku dari awal sampai akhir selama 1 jam ya, dari jam 8 sampai jam 9. Tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini masih ada jaga malam barengan sama aku Feni sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwakarta.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, balik lagi ya barengan sama aku Feni. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di curhatnya Pro2, kali ini aku bakal ngobrol sama kamu ya, dan juga kasih informasi menarik nih, karena menjelang ngerayain Idul Adha besok ya, gak kerasa ya, udah 1 tahun lagi, tiba-tiba udah Idul Adha lagi kan, lebaran kambing, lagi enak banget nih besok bakar-bakar, nyate, gule ya, barengan sama keluarga. Apa kamu jangan-jangan ngerayain Idul Adhanya nih sendirian gitu, di kosan, ataupun ngikut bakar-bakar sama ibu kosan, bapak kosannya karena gak ngerantau ya. Aku jadi penasaran ya teman Pro2, kamu nih tim yang Idul Adha tahun ini tuh liburnya panjang, jadi kamu bisa pulang kampung ya, atau mudik nih kayak Idul Fitri kemarin, jadi kamu ngerayain Idul Adhanya barengan sama keluarga, atau kamu ini tim yang liburnya mepet-mepet atau yang gak libur mungkin sama kayak aku ya, jadi ngerayain Idul Adhanya ya udahlah gak mudik dulu gitu, di sini dulu aja lah gitu. Kamu bisa banget ya langsung komen-komen di WhatsAppnya Pro2, curhat dikit juga boleh, gak apa-apa, nanti dibacain sama aku sampai jam 11 malam. Langsung cus ke WhatsAppnya Pro2 di 081327312222, 2-nya 4 kali, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro2 ya, tadi aku udah bikin story di Instagram di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok seperti biasa, kamu boleh join di situ, boleh komen, boleh curhat sedikit, gak apa-apa, aku bacain nanti sampai jam 11 malam. Aku bakal kasih informasi menarik juga nih seputar mungkin ya menjelang Idul Adha lah ya, gak jauh-jauh dari itu, ataupun mungkin info-info yang hype, yang lagi happening itu apa sih, nanti bakalan aku kasih ke kamu teman Pro2. Sekarang aku bakal membuka malam hari ini dengan lagu yang aduh menyentuh hati gitu ya, yang galau-galau dulu nih, dari Agnes Monica, ada lagu dari Matahariku. Check this out.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kali ini ya ada informasi menjelang sholat Idul Adha besok ya buat kami merayakan. Ini ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakuin nih supaya hari raya ini bisa terasa lebih berkah dan juga penuh syukur. Apa aja sih ya? Yang pertama, bisa hidupkan malam takbiran dengan memperbanyak takbir. Habis itu doa, zikir, dan juga membaca Al-Quran. Ini penting banget ya teman berdua. Terus ada juga yang kedua nih, mandi sebelum sholat id. Biar tubuhnya ini bersih. Kan mau sholat, mau beribadah gitu. Jadi harus bersih, harus seger, harus wangi saat beribadah ya. Karena mau ketemu sama Tuhan gitu kan. Terus ada juga yang ketiga nih, ada gunakan pakaian terbaik dan juga rap. Terbaik ini gak harus mahal ya teman-teman berdua. Gak harus mentang-mentang mau lebaran terus abis itu beli baju yang mahal gitu kan, baju baru. Gak harus baru dan gak harus mahal. Yang penting adalah baju terbaik kamu yang rapi, yang bersih, yang wangi gitu kan. Gak harus baru pokoknya. Terus ada juga nih tips keempat, yaitu jaga kebersihan diri dengan memotong kuku dulu, terus juga merapikan rambutnya dan juga menjaga tubuh biar tetap harum. Harum ini gak harus pakai parfum sebenarnya ya. Jadi bisa dengan cara mandi itu kan pakai sabun juga pasti kan tetap harum gitu kan. Terus ada juga nih tips yang kelima, berbeda dengan Idul Fitri ya, sebelum sholat Idul Adha ini kita ini dianjurkan buat gak makan terlebih dahulu teman pro 2. Jadi yang keenam ada juga, kalau memungkinkan ya, berangkat ke lokasi sholat ini dengan berjalan kaki sambil mempererat silaturahmi dengan sesama. Jadi sambil berangkat gitu kan, mengumandangkan takbir gitu, kamu bisa sambil ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga yang lagi jalan sama-sama mau sholat gitu kan. Jadi silaturahminya tetap erat gitu. Terus ada juga nih yang terakhir, yaitu perbanyak bacaan takbir selama perjalanan menuju tempat sholat, biar sebagai bentuk rasa syukur kamu aja kepada Allah ya. Jadi semoga Idul Adha tahun ini bisa membawa keberkahan dan juga kebahagiaan buat kita semua. Amin. Selamat menjalankan ibadah dan selamat Hari Raya Idul Adha buat besok yang kamu teman berdoa yang merayakan ya. Jadi mungkin sekarang lagi bakar-bakar gitu kan, takbiran, bakar-bakar, lagi ngobrol sama keluarga. Semoga semakin apa ya, semakin hangat lah ya. Dan yang mungkin lebarannya di rumah gitu kan, gak apa-apa, aku temenin, dengerin Pro 2 aja. Stay tune terus di Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai jam 11. Nanti ada jazz music juga sampai jam 12.

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Radio FM Purwakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya yang udah join-join nih ya di WhatsAppnya Pro 2. Tadi kan aku sempat tanya nih, kamu ini tim mudik gak sih di Idul Adha tahun ini? Atau tim yang kayak aku nih liburnya mepet-mepet ya, atau malah mungkin gak libur gitu, jadi gak mudik dan ngerayainnya mungkin di tanah perantauan gitu. Jadi hanya mengandalkan bapak ibu kos aja, besok dapat sate gitu kan, atau dari tetangga, atau dari teman, keluarga teman gitu kan. Ini udah ada yang masuk nih dari Nandita yang katanya mudik dari Purwojati ke Limpakuwus. Nikahin aja belum tapi udah main mudik-mudik. Oh, ini ceritanya dia curhat mudik ke tempat ceweknya. Bukan ceweknya, calon ceweknya mungkin gitu ya. Dari Purwojati ke Limpakuwus, ya lumayan lah ya, enggak yang jauh-jauh banget, tapi tetap ada effortnya lumayan. Kita kasih applause dulu deh buat Nandita ya. Semoga besok perjalanan mudiknya yang sebenarnya mudik nanggung ya, jauh enggak, deket enggak, ini bisa lancar gitu kan. Kayaknya sih gak macet ya harusnya ya, karena kayaknya Idul Adha ini memang liburnya agak-agak mepet gitu untuk yang kerja di swasta terutama ya. Jadi gak yang semacet atau sepadet waktu libur Idul Fitri kemarin. Ini juga ada dari Sumenep nih yang udah gabung, ada Afif. Halo, selamat malam Afif. Katanya gak mudik, alasannya karena... Alasannya dari saya dari Sumenep katanya. Oh, jadi dia ini asal dari Sumenep. Jadi keluarganya, tinggalnya dan juga kerjanya di Sumenep. Jadi dia enggak mudik. Dia memang warlock, warga lokal Sumenep gitu. Jadi memang enggak mudik, ngerayainnya tetap sama keluarga Idul Adha tapi enggak mudik gitu. Jadi kayak aku nih nomor 2. Aku juga selama 20 tahun ini di Purwokerto. Terus karena aku memang warga asli Purwokerto. Jadi mau itu lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, ya tetap di Purwokerto bareng sama keluarga gitu. Terus ini terakhir ada dari siapa nih? Dari 6166 nih. Oh, dari Helm Afe, ini dari Ega Flanker ke Jobong yang katanya kalau mudik alhamdulillah masih di desa sendiri. Sama nih ya kayak Afifia tadi. Kalau misalnya dia ini enggak mudik tapi tetap sama keluarga karena dia memang warga lokal situ gitu. Jadi kalau misalnya tadi Afif di Sumenep dan ini di Ega dari Banyumas juga. Oke lah kalau gitu nanti aku bakal lanjut ya baca-bacain komentar yang udah masuk di Instagram juga, dan juga nanti aku bakal live TikTok. So langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagram atau ke TikToknya Pro 2 nanti abis ini live di @rdpro2pwt. Aku tunggu sampai jam 11.
2: I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: malam-malam.
1: Teman produser kali ini aku udah live di TikTok ya. Aku juga udah buka pertanyaan sama kayak tadi pas on air ya. Kamu ini tim mudik gak sih di Idul Adha tahun ini? Ataupun perayaan Idul Adha di tanah perantauan aja deh karena menghemat ataupun mungkin karena gak libur gitu ya. Ini udah banyak banget yang gabung ternyata, ada Mas Bray. Kita sapa-sapa dulu ya. Ada Afif Dwi, ada Mas Bray, ada Cappuccino. Halo, ada Queen Aziza. Habis itu ada siapa nih? Fomar. Habis itu ada Lexi juga. Terus ada siapa nih? Afif ya tadi ya. Ini ternyata banyak banget yang ada yang curhat-curhat tipis-tipis lah ya. Ini kayak si Lexi nih katanya gak mudik karena masih ada goals yang belum tercapai. Dikejar waktu dengan usia orang tua tuh, keren banget. Jadi si Lexi ini berkorban ya untuk tidak pulang dulu karena dia menabung gitu kan untuk memberangkatkan haji orang tuanya di tahun depan. Keren. Semoga usaha kamu nih bakal terbayarkan di tahun-tahun berikutnya Lexi ya. Bisa mudik lah ya di tahun-tahun berikutnya, mau itu Idul Fitri, mau itu Idul Adha, pokoknya bisa mudik. Ada juga dari Cappuccino yang katanya gak mudik karena sekarang di Pati dan biayanya nih mahal gitu. Kalau misalnya mudik bawa rombongan keluarga gitu kan, bukan sendiri lagi. Ada juga New Eng nih ya. Terus ada juga dari siapa nih, Afif Dwi juga. Terus Mas Bray juga katanya gak mudik karena jadwal mudiknya nih Idul Fitri aja. Karena jadi panitia besok katanya, panitia untuk kurban. Keren Mas Bray. Siapa nih yang diantara kamu teman pro 2 yang ikut jadi panitia juga? Semangat buat besok ya, jangan lupa, jangan begadang gitu ya. Jadi nanti harus cepet-cepet tidur gasik ya, biar besok nih gak ngantuk. Besok sholat id, terus habis itu potong-potong daging, bagi-bagiin daging. Nah semangat terus pokoknya. Buat kamu yang belum join, langsung aja nih aku tunggu sampai jam 11 malam. Aku bakal bacain sharing-sharing ataupun nanti kayak Lexi yang curhat-curhat tipis, boleh banget di TikToknya Pro 2 ya. Aku masih bakalan agak lama nih di live TikToknya Pro 2. Langsung aja cus ke TikToknya Pro 2. Kali ini aku bakal kasih satu lagu dulu nih dari Ivan Seventeen yang lagi hype banget ya di TikTok. Sliweran nih, ada Jangan Paksa Rindu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku kasih informasi ya buat kamu. Ada 10 provinsi dengan sapi potong terbanyak nih. Informasi masih terkait dengan perayaan Idul Adha besok ya. Karena Idul Adha kan biasa identik sama kambing atau enggak sapi. Ini ada 10 provinsi dengan sapi potong terbanyak nih. Jadi Jawa Timur ini jadi pusat populasi sapi potong terbesar pada tahun 2025. Bahkan jumlahnya ini sekitar 2,7 kali lebih banyak dibandingkan NTB di posisi kedua. Jadi dominasi sapi potong ini gak hanya datang dari Pulau Jawa aja ya teman-teman berdua, tapi karena ada NTB juga, terus Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan NTT juga masuk 10 besar. Jadi dari total 13,55 juta ekor sapi potong di Indonesia, 10 provinsi teratas menyumbang sekitar 79% populasi nasional nih. Yang pertama ini ada Jawa Timur ya, ada sebanyak 3.671.400 sapi potong. Terus juga disusul sama NTB ada 1.340. Ada posisi ketiga Jateng ya, Jawa Tengah ini ada 1.294.000. Terus posisi keempat ada Lampung di 905.000. Terus juga ada Sulsel ya, Sulawesi Selatan di 838.000. Terus juga posisi keenam ada Sumatera Utara 748.000. Terus posisi ketujuh ada NTT di 622.000. Di posisi ke-8 ada Aceh 466.000. Terus posisi kedua dari bawah ya, ada posisi ke-9 ada Sumatera Barat 411.000. Dan juga posisi terakhir nih, posisi ke-10 ada Bali di 399.371 sapi potong. Jadi menurut kamu nih ya, ini banyak banget ternyata. Daerah mana nih yang paling potensial menjadi lumbung sapi potong baru di Indonesia teman produa nih? Kamu ada di daerah salah satunya gak nih? Dari Jatim, NTB, Jateng, Lampung, Sulsel, Sumut, NTT, Aceh, Sumber, Bali nih. Jateng masuk nih harusnya nih.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita sekarang lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join-join ya. Kalau tadi udah sempat bacain yang di TikTok ya, sekarang beralih lagi ke WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada dari 7326 nih katanya, selamat malam Pro 2. Dari Sagiman di Conakry, Gini, Afrika Barat. Jauhnya nih sampai Afrika loh Pro 2, Purwokerto loh. Katanya pengen mudik nih karena kangen Mendoan. Oke, salah. Terima kasih buat penyiarnya, sama-sama Mas Sagiman. Semoga besok bisa ikut ibadah sholat Id ya, dan juga semangat terus kerjanya. Hati-hati di sana, jauh banget nih Afrika Barat sampai sini loh. Dengerin Pro 2 FM Purwokerto loh. Ini juga selain ada Mas Sagiman dari Afrika ya, ternyata ada juga yang dari si TikTok nih, ada dari penjahat Mbak Ran nih katanya. Dari Korea nih dia, sekarang lagi merantau di Korea, asli dari Sokaraja, yang katanya besok liburan ke Seoul, pulang lebarannya jadi di Seoul Korea Selatan, bukan di Indonesia. Abis sholat Id katanya, sholat Idnya juga di Korea Selatan, ya dari Gimpo tadi ya kalau nggak salah, ke Seoul nanti. Jadi dia sholat Id sekalian liburan sekalian kerja, enak banget tuh kan. Ada juga dari Fatur Rahman yang katanya nggak mudik karena katanya berangkat abis sholat Id mau ke Yogyakarta liburan 6 hari, enak banget kan tuh liburannya, panjang nggak kayak aku nih yang masih kerja masih siaran buat temenin kamu ya. Tadi juga dari siapa nih, dari yang udah join ada Gol nih katanya, GDL nih katanya nggak mudik ini katanya. Oke, tim nggak mudik banyak juga ya. Ada dari Rom Oktavianto juga yang udah gabung di live TikToknya Pro 2, ada Tika Nurista juga yang katanya gak mudik juga, enakan tidur. Ada dari Cecilia Fumiko juga tadi yang katanya enakan tidur di rumah, gak mudik. Oke lah kalau gitu, buat kamu mungkin yang gak mudik, aku bakal temenin kamu terus, gak apa-apa. Mau itu lebaran dimanapun, yang penting merayakan ibadah sholat Idnya besok ya. Jadi semangat terus lah buat yang mudik ketemu keluarganya, semoga bisa berbahagia, bisa meluangkan waktu, memanfaatkan waktu dengan baik ya, memanfaatkan waktu liburannya dengan baik dengan keluarga gitu kan. Aku bakalan lanjut lagi nanti ya teman Pro 2, buat kamu yang mau join boleh banget sampai jam 11 malam aku bakal bacain nanti. Sekali ini ada satu lagu dari Coboy Junior nih, aduh lagu lawas, lagu legend ya, bakalan nostalgia dikit nih dari Coboy Junior, ada Eya.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Malam Malam.
1: Teman Pro 2, selain besok Idul Adha ya, ini kayaknya merayakan akhir bulan yang akhir bulannya tuh akhir bulan banget gitu kan, tanggal tua, kantong kering gitu kan, biasanya makannya gak jauh-jauh dari telur. Tapi tahukah kamu teman Pro 2 kalau misalnya makan telur keseringan itu juga ternyata nggak boleh loh, karena bisa menyebabkan kolesterol. Jadi siapa nih di sini yang suka makan telur, karena selain enak dan mudah diolah ya, telur ini kan juga kaya protein dan nutrisi yang penting banget buat tubuh. Tapi banyak yang bertanya-tanya mungkin ya, sebenarnya berapa sih batas aman buat makan telur dalam satu minggu nih? Nah ini ada dari ahli IPB University ya, yang katanya satu butir telur ini mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Oleh karena itu, konsumsi telur tetap perlu diperhatikan, apalagi bagi penderita kolesterol tinggi, terus diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung. Jadi untuk orang sehat, konsumsi satu butir telur per hari masih tergolong aman. Artinya sekitar 7 telur per minggu ini tidak meningkatkan resiko penyakit jantung kalau misalnya diimbangi sama pola makan yang sehat. Tapi bagi yang punya masalah kolesterol ataupun penyakit tertentu ya, kayak tadi ada tekanan darah terus juga diabetes juga, ini disarankan cukup 2 butir aja telur per minggu, atau bisa memilih putih telur aja karena lebih aman dan tinggi proteinnya. Jadi gak usah pakai kuning telurnya. Jadi selain jumlahnya, cara memasaknya juga penting teman berdua. Telur rebus atau kukus ini lebih sehat dibandingkan digoreng dengan banyak minyak ataupun mentega. Jadi makan telur boleh dan tetap sehat asalkan gak berlebihan dan tetap seimbang dengan makanan bergizi lainnya. Besok karena makan daging gitu ya, jadi harus dikurang-kurangin gitu biar kolesterolnya gak naik. Karena kemarin kan udah makan telur terus nih akhir bulan, jadi makan daging juga harus ditahan-tahan ya.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM.

0: malam-malam.
1: Nomor 2, kalau tadi kita udah bacain dari WhatsApp ya, terus juga dari live TikTok, sekarang mau beralih nih, ngintip-ngintip dikit lah ya dari Instagramnya Pro 2 nih. Ada dari Nabila nih, katanya tim mudik dong karena kangen banget masakan mama. Gila sih sate di kampung emang paling juara katanya. Enak kan kalau pulang ada yang masakin, jadi tinggal makan deh, makan sate, makan gulai. Tapi hati-hati ya, besok harus dikontrol ya teman Pro 2 ya, jangan sampai kebanyakan makan daging, nanti kolesterolmu kambuh. Nih selain Nabila ada dari siapa nih, dari Fania yang katanya tim gak mudik karena asik rebahan aja nungguin kiriman daging dari tetangga. Sedep banget, gak usah capek-capek masak, gak usah capek-capek bakar-bakaran, katanya kiriman dari tetangga aja. Jadi tetangganya nih yang ngasih-ngasih, nanti ngasih-ngasih daging dalam bentuk yang udah dimasak. Enak banget nih Fania nih, bisa buat rekomendasi buat yang anak-anak kos di Prokerto ya. Nih ada juga terakhir ya dari Cindy yang katanya masih bingung nih, tergantung dapat tiket apa enggak, katanya loh udah jam tanggal segini udah ini ya, masih berharap untuk mendapatkan tiket, tapi pengennya sih mudik biar bisa kumpul-kumpul lagi katanya ya. Semoga besok masih ada sisa-sisa tiket ya Cindy ya, bisa biar bisa kumpul lagi sama keluarga. Lumayan kan masih ada libur nih, Jumat Sabtu Minggu gitu dibablasin cuti gitu kan. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tim mudik ya, ataupun tim yang enggak mudik yang rayain libur Idul Adha di rumah aja ataupun di kos-kosan aja, enggak apa-apalah. Aku juga enggak mudik kok, sama yang penting kemarin Idul Fitri udah mudik ya, jadi bisa nabung-nabung lagi. Semoga besok ya pas di tahun-tahun berikutnya, mau itu Idul Fitri mau itu Idul Adha, bisa terus mudik gitu kan, bisa biar bisa kumpul lagi sama keluarga.

0: malam-malam.
1: Teman berdua udah hampir jam 11 ternyata ya. Dari tadi kita ngobrolin tentang tim mudik atau enggak sih kamu gitu kan. Ternyata udah hampir jam 11 nih, sayang banget ya teman berdua. Itu artinya aku harus menyudahi obrolan jaga malam untuk hari ini ya. Makasih banyak buat kamu yang udah join di WhatsApp yang Pro2, terus juga di Instagram dan di live TikTok yang Pro2 nih, ramai banget. Buat yang udah komen-komen juga makasih, yang udah dengerin aku ya dari jam 8 tadi ada di Curhatnya Pro2 terus lanjut ke jaga malam yang ngobrol-ngobrol. Makasih banyak buat semuanya yang udah gabung ya, udah join. Semoga besok bisa merayakan Idul Adha dengan penuh apa ya, semangat dan juga kebahagiaan lah ya intinya. Buat kamu Pro2 sama ini, aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya selama dari jam 8 sampai jam hampir jam 11 ini. Aku harus pamit undur diri karena habis ini masih ada Just Music ya teman Pro2, jangan kemana-mana dulu. Masih dengerin dulu sampai jam 12, nanti ada penutupan siaran. So thank you banget buat kamu, aku harus pamit undur diri. Kamu harus tetap stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu nih penutup dari siapa nih? Dari Menjadi Dia, Tiara Andini.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Makan secukupnya aja, gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama. FM Purwakarta.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang

memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelai kau ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Kenaikan harga BBM mulai membebani para pengemudi becak motor di Banyumas. Sebagian pengemudi mulai melirik becak listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kenaikan BBM mulai dirasakan para pengemudi becak motor atau bentor di Kabupaten Banyumas. Tingginya biaya operasional membuat penghasilan pengemudi bentor semakin tertekan di tengah menurunnya jumlah penumpang akibat persaingan transportasi online. Salah satu pengemudi bentor, Slamet, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap biaya harian yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin. Menurutnya kondisi jalan yang banyak tanjakan membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros.
2: Mundak sone jane anggere naik kan bensinnya sing rekasa wong tarikane nanjak terus bensinnya boros banget kalau sering narik ya bisa 15.000 habis.
1: Slamet mengatakan pendapatan pengemudi bentor saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya penghasilan harian bisa mencapai 80.000 hingga 100.000 rupiah, kini dirinya terkadang hanya memperoleh sekitar 30.000 rupiah per hari karena sepinya penumpang. Meski biaya operasional meningkat, ia mengaku belum berani menaikkan tarif angkutan. Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap menggunakan jasa bentor. Di tengah kenaikan BBM, becak listrik mulai dinilai sebagai alternatif yang lebih hemat biaya operasional. Selain tidak menggunakan bensin, becak listrik juga dinilai lebih ringan saat digunakan di jalur menanjak. Pengemudi becak listrik, Kiswandi, mengatakan kendaraan listrik cukup membantu meringankan tenaga saat membawa penumpang dibandingkan becak kayu biasa. Namun demikian, becak listrik juga memiliki kendala tersendiri, terutama terkait pengisian daya baterai yang masih terbatas. Kiswandi mengaku harus kembali ke rumah untuk mengisi ulang daya setelah beberapa kali mengantar penumpang. Baik pengemudi bentor maupun becak listrik kini menghadapi tantangan serupa, yakni berkurangnya jumlah pengguna jasa becak. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk kaum muslimin dan muslimat yang merayakannya ya, teman Pro 2. Dan pagi hari ini spesial sekali, Pro 2 FM nanti akan bergabung dengan rekan-rekan pemberitaan yang sudah ada di Masjid Agung Baitas Salam Purwokerto untuk mengikuti secara langsung jalannya sholat Idul Adha di sana ya. Dan pagi hari ini aku datang terhubung dengan reporter Ada Vinta dan juga Fahri yang saat ini sedang berada di kawasan Masjid Baitus Salam Purwokerto. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Vinta, Fahri. Selamat pagi Vinta, Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Saat ini saya Vinta Nurfosia bersama dengan rekan saya. Ya, saat ini saya sedang melaporkan dari alun-alun Purwokerto di mana ribuan jemaat tampak mulai memadati kawasan alun-alun untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Menurut pantauan kami di lokasi saat ini, masyarakat tampak datang bersama keluarga dengan mengenakan busana muslim bersuasana putih dan pakaian terbaik mereka. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga sekaligus narasumber yang akan kita ajak berbincang, yaitu dengan Mas Andreas Arya Ardika dari Paguyuban Lintas Agama Katedral. Fahri, bagaimana Fahri? Lanjutannya Fahri.
1: Ya. Fahri.
3: Baik, selamat pagi Mas Andreas.
4: Selamat pagi.
3: Ya Mas Andreas, mungkin bisa disampaikan ini kan komunitas lintas agama ini kan sudah setiap tahunnya ini membantu untuk ya, apa pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah ini mengenai pesan toleransinya Mas Andreas, itu bagaimana untuk toleransi di Banyumas khususnya pada saat perayaan-perayaan hari besar keagamaan seperti ini?
4: Oke. Kalau misalkan apa untuk toleransi di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto ini, nggih, tingkat toleransinya sangat tinggi sekali ya, di apa dicontohkan dengan kami yang kebetulan di forum Paguyuban Lintas Iman ini itu terdiri dari beberapa elemen keagamaan, seperti contoh ada dari saudara-saudara kita yang berumat muslim, ada yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada juga dari penghayat. Jadi misalkan tingkat toleransinya itu seperti contoh hari ini ye, kita ada apa, ada kegiatan sholat Idul Adha ini. Nah untuk memperlancar kelancaran dari saudara-saudara kita yang beragama muslim, kami yang dari elemen non-muslim seperti dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun penghayat lainnya itu, ya kami berusaha untuk membantu kelancaran kegiatan sholat Idul Adha ini.
3: Oke, Mas Andreas, ini kan hari ini tuh sedang perayaan Idul Adha ya, di mana umat muslim ini nanti juga setelah sholat Id ini kan pastinya akan berkurban. Lah bagaimana dari Mas Andreas sendiri ini selaku perwakilan dari komunitas lintas iman khususnya dari perwakilan katedral ya,
4: ya,
3: ini memaknai apa Idul Adha ini dalam bentuk toleransinya seperti apa, terutama khususnya pada saat kurban gitu.
4: Nggih. Idul Adha ini kan apa identiknya dengan berkorban ya. Ya. Nah, kami dari dari Paguyuban Lintas Iman ini ya menanggapi ini ya, kita sebagai manusia memang harus siap berkorban. Berkorban untuk ya tidak hanya materi saja, tapi juga misalkan bisa berkorban tenaga. Contoh ya kayak apa yang terjadi sekarang ini. Kami dari Paguyuban Lintas Iman ya, dari tadi malam kami membantu untuk mempersiapkan tempat, terus kemudian tadi pagi juga setelah sholat subuh kami juga sudah standby di sini untuk mempersiapkan tempat finishing sekaligus membantu dari rekan-rekan yang muslim dalam apa kelancaran untuk sholat beribadah pagi hari ini.
3: Oke, ya terima kasih Mas Andreas atas seri-serinya. Ini sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Mungkin selamat bertugas kembali Mas Andreas. Ya, terima kasih. Ya, baik pendengar, saat ini sesaat lagi kita akan ikuti ibadah sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan di alun-alun Purwokerto. Dan saat ini sedang berlangsung sambutan dari Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono yang akan menyampaikan pesan-pesannya mengenai pemaknaan Idul Adha pada tahun kali ini.
2: Ya Fahri, perlu diketahui juga nantinya pelaksanaan sholat Idul Adha seperti yang tadi sudah diberikan oleh Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Banyumas yaitu Agus Setiawan Esos. Yang mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Fajri Amiruddin selaku pengurus daerah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang nantinya akan bertindak sebagai imam sholat. Dan nantinya juga ada khutbah Idul Adha yang akan disampaikan Randes Kiai Haji Agus Miftah dari daerah Muhammadiyah Banyumas. Tentunya nanti Kiai Haji Agus Miftah sendiri akan berpesan mengenai keagamaan yang diharapkan dapat memperkuat semangat ketakwaan dan kepedulian sosial masyarakat. Dan saat ini Fahri kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bupati Banyumas yaitu Sadewo Tri Lastiono.
5: Semoga amal ibadah panjenengan sekalian mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, saya juga mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga mereka diberi kemudahan dalam menjalankan seluruh rukun wajib dan sunnah haji. Kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara dalam keadaan sehat walafiat menjadi haji dan hajah yang mabrur, Allahumma amin. Kaum muslimin, muslimat, jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Momen Idul Adha selalu mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Betapa luar biasanya kepatuhan dan kesetiaan mereka sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, mereka mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas. Peristiwa ini juga menjadi contoh keteladanan yang harus dilakukan oleh kita, umat muslim setelahnya, namun tentu dengan cara yang berbeda. Dalam kapasitas kita, berkorban yakni dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menebarkan kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang paling penting adalah menjaga perdamaian serta kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Momen ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan peduli pada sesama. Karena nantinya daging kurban yang telah dipotong akan dibagi-bagikan. Semoga hal ini dapat memberikan kegembiraan dan manfaat bagi mereka yang menerimanya. Saya harap semangat berbagi ini terus terpelihara, tidak hanya pada momen-momen tertentu saja, namun seterusnya, setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu, bisa dijadikan kebiasaan oleh kita semua. Saya juga berharap nilai-nilai positif lain yang kita dapat dari momen ini terus dibawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Betapa indahnya Kabupaten Banyumas, rumah kita bersama yang kita cintai, jika senantiasa dalam suasana yang kondusif, masyarakatnya saling tolong-menolong, menjunjung tinggi toleransi dan guyub rukun. Mari kita selalu berproses menjadi pribadi yang lebih baik, seperti kata pepatah, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, kita menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, berupa satu ekor sapi simental dengan berat 1,1 ton yang selanjutnya akan diserahkan oleh saya dan Ibu Wakil Bupati kepada masyarakat. saya sampaikan juga bahwa sebagai wujud nyata dari implementasi program Trilas yang merupakan program saya dengan Ibu Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyerahkan bantuan insentif guru ngaji, bantuan operasional pondok pesantren, bantuan insentif marbot, serta biaya operasional masjid. Semoga bantuan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat demi mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Sekali lagi saya ucapkan ya, selamat Hari Raya Idul Adha.
3: Itu tadi sambutan dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono yang menyampaikan pesan-pesannya dalam salat Idul Adha kali ini. Dan dapat digambarkan suasana dari alun-alun Purwokerto saat ini untuk cuaca sendiri memang cukup teduh, namun kita doakan semoga tidak turun hujan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini dan tetap berjalan lancar. Dan juga sesaat lagi kita akan ikuti sholat Idul Adha yang dipimpin oleh Imam Ustadz Ahmad Fajri Amiruddin dari pengurus daerah Al-Irsad Al-Islamiyah.
2: Ya, Fahri, seperti yang tadi saya sampaikan, khutbah nantinya akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Agus Mifta dari pengurus daerah Muhammadiyah Banyumas. Lalu nanti akan menghadirkan juga petugas Bilal yaitu Mas Ruin Esos selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Rawalo bersama Fatan Awaluddin SHI penyuluh agama Islam Kecamatan Sukaraja. Dan pendengar, sesaat lagi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di alun-alun Purwokerto akan segera dimulai. Masyarakat juga sudah mulai memadati halaman alun-alun Purwokerto, di mana terlihat di sini laki-laki maupun perempuan sudah memadati halaman Pemkab Banyumas maupun lapangan alun-alun Purwokerto sendiri. Perlu diketahui juga Fahri bahwa masyarakat yang hadir saat ini juga merupakan masyarakat dari berbagai wilayah. Dan pendengar, saat ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Fajri Amiruddin. Selamat menjalankan ibadah.
6: Wa'adadi di sufufakum bianatas wa tasufuf min tamamis sholat. Sofnya mohon diluruskan dan didapatkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya, Vinta dan juga pendengar, baru saja tadi kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di area alun-alun Purwokerto dan juga depan halaman Pendopo Kabupaten Banyumas. Untuk suasana sendiri tadi pada pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung secara hikmat dan juga dapat disampaikan juga bahwa pelaksanaan sholat kali ini berjalan cukup lancar. Walaupun tadi sempat terlihat ya Vinta beberapa jamaah yang memang telat hadir, namun bisa mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan khotbah dari Dr. Andes Kiai Haji Agus Miftah yang berasal dari pengurus daerah Muhammadiyah Banyumas. Dan mari kita ikuti sesaat lagi khotbah dari sholat Idul Adha di alun-alun Purwokerto.
1: Ya, Pak Fahri, saat ini Kiai Haji Agus Miftah sendiri terlihat sudah memasuki mimbar dan terlihat ya beliau menggunakan pakaian seperti biasanya, yaitu mengenakan sarung berwarna hitam, berpeci hitam, dan berjas berwarna abu-abu. Fahri, sesaat lagi nih kita akan mendengarkan ya tentunya khutbah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Miftah ini, tentunya dengan pesan-pesan keagamaan yang tentunya akan diharapkan dapat memperkuat semangat ketakwaan dan kepedulian sosial masyarakat sendiri. Karena perlu diketahui juga momentum Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga menjadi pengingat akan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain pelaksanaan sholat id ini, masyarakat muslim juga nantinya akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di berbagai masjid, musola, hingga lingkungan permukiman sebagai bentuk ibadah sekaligus sarana berbagi kepada sesama, khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri. Dan Fahri, saat ini sudah mulai dibuka khutbahnya oleh Dr. Andes Kiai Haji Agus Miftah dari pengurus daerah Muhammadiyah Banyumas.
0: Ya, bagi para pendengar yang berada di rumah mungkin bisa juga ikut mendengarkan, dan bagi para jamaah juga diharapkan untuk mengikuti khutbah ini sampai selesai ya Vinta. Ya. Ya, mari kita dengarkan khutbah salat Idul Adha kali ini dengan sesama. Fazal muttaqun.
2: Kama qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini, pagi yang penuh keberkahan, kita dapat bersama-sama berkumpul menunaikan sholat hari raya Idul Adha 47 Hijriah. Hari ini hari yang agung, yaitu hari raya kurban, hari ketika kita kaum muslimin di seluruh dunia bersama-sama mengagungkan asma Allah dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Hari yang menghidupkan kembali keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat hari raya yang berbahagia. Idul Adha dan hari-hari di bulan Zulhijjah bukan sekadar pergantian waktu dalam kalender Islam. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang Allah cintai untuk melihat hamba-hambanya berlomba-lomba melakukan kebaikan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Karena itu kaum muslimin, jangan sampai hari-hari mulia yang kita temui hari ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan dalam diri kita bersama. Sekali lagi, berubah untuk menjadi orang yang semakin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin amalus solihun fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mungkin kita merasa belum sempurna beribadah sebagai hamba Allah. Mungkin kita masih memiliki banyak dosa dan kesalahan serta kekurangan. Akan tetapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas hanya karena merasa belum pantas menjadi hamba yang baik. Mari kita bersama-sama memulai dari amal yang sederhana. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak sedekah, dan juga kepedulian kepada sesama. Sebab bisa jadi satu amalan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas pada hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa kita, mengangkat berbagai macam kesulitan dan kesedihan yang kita hadapi, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, Idul Adha adalah madrasah tauhid. Di dalamnya terdapat pelajaran dasar tentang kelasan, pengorbanan hidup, kepedulian sosial, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tauhid kita tidak boleh berhenti hanya sebagai pengetahuan di kepala dan diucapkan dengan lisan saja. Tapi tauhid harus hidup dalam keinginan, dalam ucapan, dan hidup dalam amal ketaatan kepada Allah. Sebab iman bukan hanya diketahui, tetapi iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Allah Subhanahu surah As-Saffat 2 Aminah syaitan im alamma ba'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arawi manami inni abahuka fa'ala taro ya abati if'al satadni insya'Allah in. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkiku termasuk orang luar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana tauhid benar-benar hidup dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ini harus kita teladani bersama. Tauhid mereka bukan sekedar di lisan. Tauhid mereka hidup dalam ketaatan sepenuhnya. Hidup dalam pengorbanan dan hidup dalam sabaran. Hidup dalam kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diminta bukan sesuatu yang ringan. Yang diminta adalah anak yang sangat dicintainya untuk disembelih. Namun ketika perintah Allah datang, Nabi Ibrahim mendahulukan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada penolakan sedikit pun, tidak ada kemarahan. Yang keluar justru kalimat penuh iman dan kesabaran. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang

dan untuk menundukkan hawa nafsu dan kecintaan yang berlebih terhadap dunia. Karena itu, ibadah kurban bukan sekedar menyembah. Kurban adalah pendidikan rohani agar manusia mampu menyembelih sifat egois, tamak, kikir, dan cinta dunia yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanallahu luhumuha wala timauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian para pengorban. Ayat ini menegaskan bahwa inti dari kurban bukan sekedar banyaknya daging dan besarnya hewan yang disembelih, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasannya. Karena itu orang yang berkurban sejatinya sedang dididik agar tidak diperbudak oleh harta yang dimilikinya. Ia sedang belajar bahwa semua yang dimiliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ibadah kurban juga mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama. Perhatikanlah, daging korban tidak diperintahkan untuk dinikmati oleh si pengorban sendiri, tapi ia dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal muhtar." Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang merasa cukup dan orang-orang yang meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu wadahiru watasoddaku," rawahul muslim. Makanlah sebagian daging kurban itu, simpanlah dan sedekahkanlah. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Islam mengajarkan agar kebahagiaan Idul Adha dirasakan oleh kita umat Islam bersama, terutama oleh fakir miskin dan masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena itu seorang muslim yang benar tauhidnya tidak mungkin hidup hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada saudaranya dan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Muttafaq alaih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang berbahagia, kita menyaksikan hari ini kemiskinan masih menjadi persoalan besar di tengah masyarakat kita. Masih banyak saudara kita yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Ada kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada yang terlilit hutang. Ada yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada generasi muda yang kehilangan arah hidup karena tekanan ekonomi dan kurang serta lemahnya pendidikan agama. Sebagian ada yang terjerumus dalam judi online, sebagian lagi terjebak pinjaman daring yang merusak kehidupan keluarga, bahkan merusak kehidupan masyarakat. Islam agama kita mengajarkan bahwa kita semua, pemerintah,

0: para pemimpin dan para tokoh memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataannya persoalan kemiskinan tidak mudah diselesaikan hanya dengan kebijakan dan program semata. Bahkan ketika pemerintah bersungguh-sungguh pun, persoalan ini tetap membutuhkan dukungan, kepedulian seluruh masyarakat, khususnya orang-orang yang diberi kecukupan harta, para ahlinya, yaitu orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya. Karena itu Islam menanamkan semangat tolong-menolong, kepedulian sosial melalui zakat, sedekah, infak, dan penyembelihan kurban. Bersama-sama kita menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqal lisailin wal mahrum." Dan pada harta-harta kita, harta-harta mereka, ada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa harta bukan sepenuhnya milik pribadi kita. Di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang harus kita tunaikan. Karenanya, membantu fakir miskin bukan sekadar anjuran moral, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dari bukti ketaatan kita kepada Allah dan bukti nyata ketakwaan, keimanan seorang muslim. Jamaah yang berbahagia, para sahabat Rasulullah memberikan teladan yang luar biasa kepedulian sosialnya. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Umar bin Khattab terkenal dengan kepedulian terhadap rakyat kecil. Bahkan beliau memikul sendiri gandum untuk membantu keluarga miskin di malam hari. Utsman bin Affan menggunakan kekayaan untuk membantu kebutuhan umat. Mereka memahami bahwa tauhid harus melahirkan amal dan keimanan harus melahirkan kepedulian. Jamaah yang berbahagia, Idul Adha seharusnya melahirkan pribadi muslim yang lebih peduli, lebih dermawan, dan lebih bermanfaat bagi sesamanya. Jika kita merasa memiliki kelebihan harta, bantulah mereka. Jika kita memiliki ilmu, ajarkan kepada masyarakat. Jangan hanya untuk dirinya sendiri. Jika kita memiliki tenaga, gunakan untuk menolong sesama. Jika kita menjadi pemimpin yang memiliki jabatan, gunakan untuk menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mari kita jadikan momentum Idul Adha untuk memperkuat ketakwaan kita, memperbaiki diri kita, serta mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban saudara-saudara kita yang hari ini berkurban dan juga menerima amal ibadah kita semuanya, melapangkan rizki kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Akhirnya para jamaah sekalian, mari kita mendoakan saudara-saudara kita di berbagai tempat yang sedang mengalami penderitaan dari penjajahan. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga kembali ke tanah air menjadi haji, hajah, mabrur, dan mabrurah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tash'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikianlah tadi Dr. Rades Kiai Haji Agus Miftah sudah memberikan khotbah terkait dengan pesan-pesan keagamaan, di mana seperti yang tadi kita dengarkan, beliau juga menceritakan terkait dengan momentum Idul Adha sendiri. Pendengar, perlu diketahui juga momentum Hari Raya Kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi di tengah masyarakat Banyumas. Bagaimana Fahri untuk suasana saat ini, Fahri?
2: Ya, Vinta dan juga pendengar, dapat digambarkan untuk suasana saat ini, banyak jamaah yang sudah mulai meninggalkan alun-alun Purwokerto, dan juga tampak terlihat ini juga kesadaran jamaah untuk tetap menjaga kebersihan alun-alun, di mana mengingat sebelumnya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha ini, dari DLH Kabupaten Banyumas juga sempat melakukan pemeliharaan untuk area rumput alun-alun. Dan juga mungkin bagi jamaah yang ingin mengetahui untuk tempat sholat Idul Adha di Banyumas sendiri, selain di alun-alun, ini ada di beberapa tempat, di mana untuk di masjid sendiri ada sekitar 1161 titik tempat untuk sholat Idul Adha kali ini, dan juga untuk musola ada sekitar 242 titik, dan di lapangan sendiri terdapat 220 titik, dan di tempat lainnya ada sekitar 100 titik. Dan juga tadi sempat disampaikan dalam sambutan Bupati Banyumas Adewa Trilastiono bahwa tahun ini sama dengan seperti dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat Idul Adha ini, Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan kurban sapi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun ini nantinya rencananya setelah sholat Idul Adha ini akan diberikan langsung kepada warga masyarakat di sekitar Masjid Al Istiqomah di Kauman Lama Purwokerto. Dan juga perlu diketahui untuk hewan kurban yang terdata di wilayah Banyumas sendiri ini ada untuk hewan sapi itu sebanyak 4.146 ekor. Lalu untuk hewan kambing ada sebanyak 1.152 ekor, dan juga domba 110 ekor.
1: Ya, pendengar, seperti yang disampaikan Fahri tadi, usai pelaksanaan sholat id ini, masyarakat selanjutnya akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban di berbagai masjid dan lingkungan pemukimannya masing-masing sebagai wujud ibadah sekaligus kepedulian kepada sesama. Oke, dari alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, saya Vinta Nur Fauzia dan rekan saya
2: Fahrian Syah
1: beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, kembali ke studio.
3: Oke, baik. Terima kasih Vinta dan juga Fahri melaporkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari alun-alun Purwokerto. Dan teman Pro2 itu tadi ya, untuk acara pelaksanaan sholat Idul Adha.